0: Tahukah Anda, syarat untuk terbebas dari sangkaan korupsi di negara Arab Saudi? Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman memberikan syarat kepada para pangeran Arab Saudi yang ditahan agar bebas. Syaratnya adalah mereka harus menyerahkan 70% dari harta kekayaannya, termasuk kekayaan perusahaannya. Hingga kini, Pangeran Salman telah menangkap dan menahan sekitar 208 orang tersangka korupsi, meliputi sedikitnya 40 pangeran, pengusaha, menteri, pejabat pengadilan, dan mantan menteri.
1: Suara Jombang.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat detik.com dengan judul begini, Menkeu Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada tanggal 14 September 2026. Artikel itu membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Lintas informasi.
4: Mitra Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang belum berhasil dipadamkan di 6 provinsi prioritas, kini sisa seluas 96,07 hektar. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan menyebut angka itu menunjukkan penurunan signifikan jika dibandingkan hari sebelumnya. Berton juga memaparkan bahwa sisa area kebakaran tersebut mengalami penurunan sebesar 62,29 hektar jika dibanding data 27 September yang sebelumnya tercatat mencapai 158,36 hektar. Berton juga menjelaskan bahwa untuk operasi darat sebanyak 59.035 personil Satgas disiagakan di 6 provinsi prioritas meliputi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, mitra BNPB juga mengerahkan pompa pemadam, tangki portable, injeksi air ke dalam lapisan gambut. BNPB juga memperkuat pengerahan armada udara sebanyak 56 unit terdiri dari 43 unit waterbombing serta 13 unit patroli dan operasi modifikasi cuaca atau OMC.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 September 2026, pukul 11.33 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Karis yang melaporkan adanya mobil mogok di jalan tol kilometer 686, Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Astra Tol Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Dari kawasan Jalan Wahid Hasyim 133 Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya mitra Radio Suara Jombang FM. Senang sekali bisa hadir lagi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, kalender yang ke-1 awal dari bulan Oktober 2026. Saya Nina Ahmad bersama dengan Anda di program Cakrawala. Hari ini ada kesempatan sampai dengan jam 10 pagi nanti untuk berbagi kabar dan informasi. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat, lahir batin, jiwa raga untuk Anda semuanya pagi ini. Dan tentu saja di awal yang baik, sudah terlihat juga kecerahan suasana yang sudah kita rasakan pagi ini. Cerah banget dan cukup aktif sekali rasanya di hari ini. 1 Oktober diperingati sebagai hari hari kesaktian Pancasila ya, yang pagi ini juga sudah diperingati oleh semua warga negara Indonesia, termasuk juga sekarang ini juga sedang dilakukan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober yang dilaksanakan di lapangan Pemkab Jombang Mitra. Dan selamat Hari Kesaktian Pancasila, semoga Pancasila masih tetap sakti sepanjang masa, sepanjang zaman, apapun kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini. Dan saya juga akan updatekan informasi-informasi terbaru juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Tentu saja Anda bisa berkolaborasi dengan kami di 871717, juga di jalur WhatsApp seperti biasanya. Anda bisa sampaikan catatan-catatan pemikiran Anda. Sementara juga hari ini tanggal 1 Oktober sampai dengan akhir bulan Oktober nanti, Jombang akan kembali ramai dengan berbagai macam kegiatan, dengan berbagai macam event begitu, karena ini bertepatan dengan hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang yang ke-116 gitu ya, di tahun 2026. Dan seperti biasanya bulan Oktober Jombang akan ramai dengan agenda event yang terangkum dalam Jombang Fest 2026. Apa saja nanti akan saya update-kan setelah satu komposisi berikut ini, tetap di Radio Suara Jombang FM.

Sudah saya munculkan sampai menghunjam jantung dengan komposisi yang berjudul Menghunjam Jantungku pagi ini tadi. Semoga benar-benar bisa menambah semangat untuk Anda beraktivitas di hari ini. Hari Kamis di 1 Oktober 2026 Mitra. Dan ini juga bertepatan dengan tanggal atau hari kesaktian Pancasila yang perlu dikenang kembali. Kalau kemarin Anda sudah mengibarkan bendera setengah tiang, hari ini jangan lupa benderanya dinaikkan jadi satu tiang penuh gitu ya. Benderanya dinaikkan jadi satu tiang penuh kan hari ini diperingati sebagai tanggal 1 Oktober, diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Jadi peringatan hari kesaktian Pancasila ini adalah sebuah simbol keteguhan nasional untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi yang gugur dan tentu saja tidak ketinggalan tetap untuk selalu memperkuat persatuan serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara di tengah dinamika negara dan bangsa kita yang begitu luar biasa di hari-hari ini. Semoga saja Pancasila masih tetap menjadi dasar negara yang bisa menyelesaikan segala persoalan bangsa. Apapun itu. Nah, hari ini di bulan Oktober, pemerintah Kabupaten Jombang kembali menggelar agenda tahunan yang bertajuk Jombang Fest 2026 dalam rangka peringatan hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Nah, perhelatan akbar ini berlangsung sepanjang bulan Oktober ini ya. Tepatnya nanti akan dibuka secara resmi besok tanggal 2. Ya, tanggal 2 Oktober dan akan terus berlangsung, ini maraton banget sama dengan tanggal 24 Oktober 2026. Ada ragam acara yang cukup banyak mulai dari olahraga, seni, budaya, religi, UMKM, expo sampai pada pertunjukan hiburan Mitra. Nah, tahun ini tema yang diangkat adalah Tahun Budaya dengan Karyanya agar Jombang lebih berdaya. Nah, Jombang Fest ini menjadi wadah kolaborasi kreasi, inovasi, juga potensi daerah, Mitra. Sekali lagi, di tahun 2026 ini adalah peringatan hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Jombang yang ke-116, Mitra. Jadi logo 116 ini terselip simbol Kopiah Besutan, Candi Arimbi, Penari Remo, juga gestur saling merangkul sebagai wujud kerukunan dan harmoni masyarakat Jombang. Nah, jadi monggo hadir bersama dengan keluarga, kita meriahkan ruang kolaborasi ini untuk juga menggerakkan ekonomi masyarakat Kabupaten Jombang demi mewujudkan Kabupaten Jombang yang maju dan sejahtera untuk semua. Nah, kick off dan logo launch ini nanti tanggal 2 Oktober besok ya, jam 19. Kemarin sudah dilakukan tiket war yang ludes dalam kurun waktu yang tidak cukup lama, hanya 2 jam sudah ludes itu untuk tiket war-nya. Kemudian besok itu juga ada lomba 3x3 basketball competition se-Jawa Timur. Ya, ini berlangsung besok sampai dengan tanggal Oktober jam 9 pagi di Gor Merdeka. Kemudian gelora kompetisi berlanjut pada 6 hingga 11 Oktober 2026 lewat pelaksanaan kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang ada di Gor Merdeka mulai dari jam 14.00. Nah, mendekati pertengahan bulan, tanggal 10 Oktober nanti, kemeriahan kemudian bergeser ke alun-alun Jombang karena di sana akan digelar Jombang Marching Competition Parade. Pada hari itu jam 1:30 siang Mitra. Nah, esok harinya tanggal 11 Oktober, kompetisi berlanjut pada sesi Jombang Marching Competition atau concert di alun-alun Jombang mulai dari jam 7 pagi disusul pertunjukan ludruk remaja jam 18 atau jam 6 petang di lokasi yang sama. Lalu di pertengahan bulan juga tanggal 13 Oktober nanti ada festival literasi di Pendopo Jombang mulai dari jam 8 pagi dilanjutkan dengan acara spiritual Jombang bersolawat bersama dengan Gus Ikdam di alun-alun Jombang nanti pada jam 6:30 malam gitu ya. Itu tanggal 13 Oktober. Nah, bagi Anda pecinta hiburan otomotif dan pemancingan, tanggal 18-nya itu diselenggarakan Jombang Auto Contest di Gor Merdeka Jombang
mulai dari jam 9 pagi. Nah, di saat yang bersamaan, ada agenda jor-joran mancing mulai dibuka tanggal 18 hingga 22 Oktober 2026 di Tirtawisata Jombang jam 8 pagi. Gitu ya agendanya. Terus tanggal 20 itu ada Festival Lansia di Alun-Alun Jombang jam 6 pagi. Lalu kemudian ada Khotmil Quran di seluruh musola dan masjid se-Kabupaten Jombang jam 5 pagi. Di tanggal 20-nya. Ada juga Tobeko Agropreneur Day di Pendopo Jombang. Serta pembukaan UMKM Expo atau Gebiar Produk Unggulan Jombang yang berlangsung dari tanggal 20 sampai dengan 24 Oktober di Alun-Alun Jombang. Nah, yang nunggu Expo-nya kapan? Nah, ini tanggal 20 sampai 24 Oktober. Sorenya, warga bisa menyaksikan Fashion Show Simfoni Batik Jombang di Alun-Alun Jombang jam 3 sore. Sementara tanggal 21 ini jadi inti dari peringatan Hari Jadi Pamkab Jombang ke-116. Paginya diawali dengan upacara Hari Jadi Pamkab Jombang ke-116 di lapangan Pamkab Jombang. Jam 7 pagi juga ada kirab santri yang mengambil titik start di Gor Merdeka. Pada jam 7 pagi, selain itu juga digelar parade tari anak di Alun-Alun Jombang tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober jam 8 pagi. Nah, malamnya ada istighosah kubro di Masjid Baitul Rahman, Pemkab Jombang jam 6:30 malam. Tanggal 22-nya ada kegiatan sosial dan kebudayaan berlanjut melalui khitan masal yang diikuti oleh 210 anak di Pendopo Jombang jam 7 pagi. Lalu kemudian ada malam kebudayaan lewat pagelaran wayang kulit bersama dengan Ki Dalang, Dalang Ki MPP Bayu Aji dari Surakarta di Alun-Alun Jombang ya, jam 9. Jelang akhir rangkaian tanggal 23 Oktober 2026 digelar Gebiar Pajak 2026 di Alun-Alun Jombang jam 6:30 malam. Nah, puncak acara Jombang Fest sekaligus penutupan rangkaian acara adalah tanggal 24 Oktober 2026 dengan tiga agenda. Ada operasi katarak mata gratis di RSUD Peloso, Simfoni Batik Jombangan di Pendopo. Kemudian juga malamnya ada puncak Jombang Fest 2026 mulai dari jam 7:30 malam. Wih, pokoknya di bulan Oktober ini Jombang keren banget dan Jombang full event. Jadi manfaatkan sebaik mungkin mitra Radio Suara Jombang FM. Ini menjadi bagian dari keramaian yang bisa membuat masyarakat Kabupaten Jombang tidak hanya sekedar bahagia, senang, tapi juga ada pergerakan roda perekonomian yang muncul di Kabupaten Jombang di bulan Oktober ini. Selamat.

0: Sudah ada di menit yang ke-54 lepas dari jam 8 pagi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di 141 Radio Suara Jombang FM Mitra. Mitra Pujasera, kawasan Kebon Rojo, kini mulai dilirik sebagai relokasi pedagang kaki lima yang masih berjualan di zona merah kawasan alun-alun Jombang dan sekitarnya. DLH, Dinas Lingkungan Hidup, Jombang kini mengidentifikasi jumlah lapak yang masih kosong untuk mengetahui kapasitas yang bisa dimanfaatkan, Mitra. Kepala DLH Jombang, Miftahul Ulum, melalui Sekretaris Dinas M. Amin Kurniawan, mengatakan sebagai tempat di Pujasera Kebon Rojo, sebagian tempat di Pujasera Kebon Rojo, saat ini memang masih kosong, Mitra. Dan identifikasi itu dilakukan untuk mengetahui kapasitas yang tersedia di tempat tersebut. Dan meski begitu, Amin menegaskan tidak seluruh kawasan Kebon Rojo akan digunakan untuk menampung PKL. Jadi area yang dipertimbangkan hanya sebagian Pujasera, sementara kawasan lain tetap dipertahankan sebagai fungsinya sebagai RTH atau ruang terbuka hijau. Dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sedara Green, Jombang, Anji Eko Saputro mengatakan pembahasan penandatanganan PKL dilakukan melalui rapat lintas organisasi perangkat daerah pada Rabu kemarin. Rapat ini melibatkan di Sedara Green, DLH, dan tim membahas sejumlah pilihan untuk menindaklanjuti persoalan PKL yang masih berjualan di zona merah kawasan alun-alun Jombang dan sekitarnya. Salah satu opsi yang dibahas adalah memanfaatkan Pujasera di kawasan Kebon Rojo yang merupakan fasilitas di LH Jombang. Namun pemanfaatan Pujasera Kebon Rojo ini belum menjadi keputusan final ya. Teknis penempatan hingga mekanisme relokasi PKL juga masih akan dibahas lebih lanjut oleh tim lintas OPD. Gitu. Beberapa waktu terakhir, ini kawan-kawan dari Satpol PP dan gabungan dari OPD-OPD terkait melakukan penertiban pedagang kaki lima di kawasan zona merah. Jadi memang alun-alun itu masuk pada kategori kawasan zona merah. Tetapi memang beberapa waktu terakhir ini masih terlihat para pedagang kaki lima yang masih mangkal di sana, termasuk juga penyedia persewaan mobil-mobilan ya untuk anak-anak. Jadi petugas gabungan melakukan penertiban setiap hari di sejumlah titik di kawasan alun-alun Jombang dan Jalan KH Ahmad Dahlan. Jadi PKL yang kedapatan berjualan di zona merah ini kemudian diarahkan pindah ke lokasi yang telah disediakan oleh Pemkab Jombang. Tapi ternyata memang sebagian pedagang masih enggan pindah karena itu tadi khawatir kehilangan pembeli dan pendapatannya menurun gitu ya. Sekretaris Satpol PP Kabupaten Jombang, Albarian Rista Gunarto mengatakan penertiban dilakukan sejak Jumat 25 September yang lalu. Kegiatan ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah. Terlibat ada Satpol, Dishub, Disdagrin, Dinkop, DLH juga Kominfo Mitra. Kata Risto, petugas masih mengedepankan pendekatan persuasif sejauh ini. Jadi PKL yang ditemui berjualan di zona merah diarahkan untuk menempati lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Di antaranya di Jalan Dr. Setiabudi, Jalan Arif Rahman Hakim, tepatnya di belakang Masjid Agung Baitul Mukminin. Pemkab juga menyediakan lokasi berjualan di kawasan Kebon Rojo gitu. Jadi ini yang dijadikan arahan untuk para pedagang kaki lima atau PKL yang ada di seputaran alun-alun Jombang ya, untuk kemudian bisa menyesuaikan diri karena memang alun-alun itu menjadi zona merah yang tidak diperbolehkan untuk menjadi tempat jualan gitu ya. Hari ini Mitra Radio Suara Jombang FM ada pidato Menteri Kebudayaan dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2026. Ya, yang akan di live streamingkan di channel YouTube kemenbud.go.id, Mitra. Jadi nanti juga kita mengimbau kepada Anda, Mitra Radio Suara Jombang FM, untuk bisa mengikuti siaran live tersebut. Saya Dina Ahmad, hari ini masih bersama dengan Anda, dan kesempatan untuk berkolaborasi masih ada sampai dengan jam 10 pagi nanti.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan resiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, Mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 28 September 2026, pukul 07.33 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, nomor 7, Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan dua orang korban mengalami luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andre, warga Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSJ 119, korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menyebut penembakan terhadap aparatur sipil negara ASN oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Wamena tidak melanggar hak asasi manusia HAM karena KKB dianggap sedang mempertahankan haknya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa kelompok sipil bersenjata masih memiliki pandangan bahwa masyarakat pendatang merupakan bagian dari aparat yang beroperasi di Papua. Ia kemudian meminta aparat menangkap pelaku dan memprosesnya secara hukum. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Pigai justru meminta pelaku penembakan diproses secara hukum. Sementara itu, dalam siaran pers Kementerian HAM, tanggal 10 September 2026, Kementerian HAM menyatakan mengecam dan menegaskan tindakan pembunuhan tersebut tidak dapat dibenarkan, serta meminta pelaku diusut tuntas serta dihukum. Lebih lanjut, Kementerian HAM memastikan pernyataan seperti yang diklaim dalam unggahan media sosial tersebut tidak pernah disampaikan oleh Natalius Pigai, baik dalam forum resmi maupun melalui komunikasi publik lainnya. Kementerian HAM pun meminta masyarakat untuk memeriksa kebenaran setiap informasi yang diterima, terutama informasi yang mencakup nama pejabat publik atau lembaga negara.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Mitra Radio Suara Jombang FM, para pemuda dan juga anak-anak muda di Kabupaten Jombang semuanya. Apa kabar? Semoga sehat senantiasa dan tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Hari ini Kamis di 24 September 2026. Saya Nina Ahmad memandu acara Radio Podcast Pojok Literasi edisi Kamis hari ini yang akan menghadirkan kawan-kawan, teman-teman dari Insan Genre Kabupaten Jombang yang kembali akan ngobrolin tentang isu-isu hangat seputar pernikahan dini. Ini sebenarnya memang menjadi isu yang sudah selalu menjadi perhatian di setiap tahun karena semakin kesini nampaknya juga semakin perlu diperhatikan. Ada banyak kalangan muda, anak-anak muda yang masih dalam kategori anak-anak tapi sudah memutuskan untuk menikah. Menarik sekali untuk dikulik bagaimana kesiapan remaja sebelum membangun kehidupan berkeluarga. Inilah Radio Podcast bersama dengan Insan Genre Kabupaten Jombang dengan tema Menikah Muda, Pilihan Kesiapan dan Masa Depan, mengulik kesiapan remaja sebelum membangun kehidupan berkeluarga. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk Anda semuanya yang memantau channel kami di Radio Suara Jombang. Saya sapa yang sudah hadir bersama dengan saya, adakah Unzila Safika Putri, juara Duta Genre Inspiratif Kabupaten Jombang. Selamat pagi, assalamualaikum Kak Zila.
1: Baik, selamat pagi teman-teman semuanya dan Bu Ninda. Bahwasanya hari ini kita bersama-sama belajar tentang dan juga mengetahui secara mendalam menikah dini. Seperti itu, karena seperti kasusnya sekarang lagi marak-maraknya nih ya. Benar ya Kak Lady ya?
2: Iya, betul sekali. Jadi di sini nanti kita akan bersama-sama, kita akan mengupas bersama mengenai pernikahan dini.
0: Baik, apa kabar? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Dan di samping Kak Zila ada Kak Lady Fabella. Dia ini adalah juara 3 Duta Genre Kabupaten Jombang tahun 2026. Pagi Kak Lady.
2: Baik, pagi Bu Ninda dan selamat pagi para pemirsa. Hari ini saya datang dengan teman saya yaitu Unzila, yang di mana di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita akan membahas mengenai pernikahan dini yang di mana itu merupakan salah satu isu yang terjadi di Kabupaten Jombang.
0: Oke. Baik, berbicara tentang pernikahan dini, saya pengen tahu sejauh mana kasus pernikahan dini itu terjadi di negara kita, terutama di Kabupaten Jombang.
1: Oke, jadi menurut data yang kita baca, Ibu, bahwasanya ternyata ada 740 ya,
2: iya,
1: yang sudah mengajukan dispensasi menikah sepanjang tahun 2025 di Kabupaten Jombang.
2: Betul sekali. Dan secara nasional BPS juga mencatat sekitar 5,9% ya Kak.
1: Betul.
2: Untuk yang mengajukan dispensasi pernikahan dini, seperti itu Bu Ninda.
0: 740 itu dalam kurun waktu?
2: Sepanjang 2025.
0: Sepanjang 2025.
2: Iya, betul.
0: 2026 ini sudah ada muncul data nggak?
2: Iya, tercatat sekitar 41.
0: Betul. 41?
2: Iya, yang mengajukan dispensasi pernikahan dini.
0: 41, sampai dengan bulan September kali ini?
1: Betul. Betul. Jadi 41 sudah mengajukan dispensasi menikah, padahal usianya masih di bawah 17 tahun.
0: Sebenarnya yang dimaksud pernikahan dini itu kategori yang seperti apa sih?
1: Pernikahan dini itu kan suatu pernikahan yang dilaksanakan sebelum usianya 19 tahun. Kita bersama juga mengetahui bahwasanya sesuai dengan negara kita semuanya ada peraturan bahwasanya usia 19 tahun itu baru boleh menikah. Tetapi ternyata 41 itu mengajukan dispensasi ya sebelum usia 19 tahun.
2: Betul.
1: Padahal itu tercatat juga 17 tahun ke bawah. Jadi itu merupakan sebuah hal yang miris sekali untuk terjadi dan perlu kita fokusi terkait hal tersebut secara mendalam.
0: Sebenarnya boleh atau enggak?
1: Sebenarnya tidak boleh karena itu merupakan sebuah pernikahan yang belum siap sama sekali. Secara usia kan masih belum siap, secara ekonomi juga belum siap. Dan kita juga di Indonesia ini kemenduk bangga ya.
2: Betul.
1: Mengeluarkan sebuah
2: jargon ya Kak,
1: ya,
2: 21-25 keren. Yang dimana menurut kemenduk bangga usia ideal menikah adalah 21 dan 25. Yang dimana 21 itu untuk perempuan dan 25 tahun ini untuk laki-laki. Dikarenakan menurut mereka usia tersebut itu merupakan usia ideal yang dimana mereka sudah siap secara fisik ya Kak, secara mental dan juga secara finansial. Seperti itu.
0: Oke. Jadi sebenarnya tidak boleh ya?
2: Tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Tapi kenapa masih terjadi?
1: Karena sekarang itu banyak sekali karena ekonomi, kekurangan ekonomi, akhirnya diputuskan untuk menikah dini. Karena menurut mereka semuanya mungkin pernikahan itu suatu solusi.
2: Betul,
1: ya Kak ya?
2: Betul.
1: Yang menjadi solusi untuk ekonomi ini agar bisa ditanggung bersama-sama. Padahal itu suatu keputusan yang salah. Dan ternyata masih banyak budaya atau tradisi yang terjadi ya Kak ya, untuk menikahkan seorang anak yang masih berusia 17 tahun ke bawah seperti itu dengan
0: tradisi
1: alasan
0: mana?
1: Tradisi. Tradisi dari Madura juga masih betul, ada ya. Seperti itu.
0: Di Jombang?
1: Di Jombang
2: tentunya masih banyak juga ya Kak,
1: betul.
2: Yang dimana di daerah saya sendiri itu juga terdapat beberapa anak yang usianya itu masih di bawah 20 tahun tetapi mereka juga sudah menikah, bahkan sudah mempunyai keturunan ya Kak. Dan itu menurut saya itu dapat mengganggu masa depan mereka, bahkan sangat-sangat mengganggu seperti itu.
1: Betul, selain itu faktor adanya menikah dini itu salah satunya jadi pergaulan bebas.
2: Betul.
1: Ibu. Jadi teman saya sendiri atau seorang yang kenal dekat dengan saya itu ternyata menikah dini karena sudah melakukan sesuatu hal yang tidak seharusnya.
0: Seks bebas
1: itu.
0: Maksudnya.
2: Iya, betul. Iya. Karena pergaulannya bebas juga. Dan dorongan dari orang tua atau batasan dari orang tua itu juga kurang. Jadi di sini peran orang tua juga sangat-sangat penting agar anak kita, agar anak-anak di Kabupaten Jombang ini khususnya juga terbebas dari pernikahan dini dan mereka bisa mencapai masa depannya dengan baik. Seperti itu.
0: Selain faktor ekonomi dan faktor lingkungan, budaya, pergaulan bebas, adakah faktor lain yang juga turut mempengaruhi seorang anak muda di bawah umur itu melakukan pernikahan dini?
1: Sebenarnya yang kita fokusi terutama tiga itu, Ibu. Tidak ada kalau menurut kita berdua ya.
2: Iya, betul.
1: Karena yang paling tinggi itu dari situ, dari pergaulan bebas yang terutama. Karena zaman sekarang menurut mereka pacaran itu sebuah hal yang wajib. Dan akhirnya suatu hal tersebut membuat pergaulan yang bebas, dan lain sebagainya. Makanya kita memberikan sebuah edukasi untuk tidak, agar remaja zaman sekarang tidak termasuk ke dalam pergaulan-pergaulan seperti itu.
0: Kalau di Jombang sendiri, parah nggak sih?
2: Parah. Ya, parah. Karena tadi tercatat sebanyak 740 kasus ya.
1: Itu tahun 2025 ya? Ya,
2: sepanjang tahun 2025. Dan itu merupakan angka yang sangat tinggi juga. Jadi kami berharap teman-teman di luar sana semuanya bisa menjaga pergaulannya. Seperti itu.
0: Oke. Nah, dari yang sudah kakak jelasin itu berarti kan memang faktanya cukup banyak tuh.
1: Betul.
0: Cukup banyak banget kasus pernikahan dini yang ada di Kabupaten Jombang. Terutama ada sekitar 740 kasus di tahun 2025. Itu ada nggak contoh nyata begitu yang kakak lihat sendiri dengan mata kepala sendiri dari anak-anak yang melakukan pernikahan dini itu, apa ya, setelah itu, beberapa tahun setelah itu, apa yang terjadi?
2: Boleh, ini saya mau cerita. Jadi teman saya sendiri, teman di sekitar lingkungan saya, yang dimana dia waktu itu masih SMP, Bu Ninda.
0: Masih SMP kelas?
2: SMP, oh mohon maaf, udah SMA, baru kelas
0: berapa? 10?
2: Kelas 11 ya, kelas kalau 11. Tidak salah. Itu di kelas 11, itu tiba-tiba sudah menikah.
0: Oh ya?
2: Di situ iya.
0: Masih sekolah dong?
2: Iya, masih sekolah. Jadi waktu itu ya, teman-temannya seperti saya yang ada di sekitar rumahnya itu seperti shock kok, kenapa tiba-tiba menikah dan waktu itu masih sekolah untuk beberapa harinya. Terus habis itu ternyata waktu itu sudah hamil ya. Iya, jadi melakukan pernikahan itu karena memang sudah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Akhirnya menikah. Dan menurut saya sekarang mungkin karena belum siap ya, karena usianya juga masih di bawah 18 tahun. Jadi menurut saya itu belum siap. Setiap hari itu dirinya sendiri itu seperti kurang terawat, Ibu.
3: Oh ya?
2: Iya, karena mungkin masih anak-anak terus merawat anak. Jadinya
0: Jadi anak rawat anak dong.
2: Iya. Jadinya mental dan juga kesiapan secara ekonomi itu juga menurut saya sangat kurang. Yang dimana sekarang suaminya juga bekerja, cuma masih bingung bagaimana cara mengatur perekonomian di usia seperti itu. Gitu.
0: Prihatin ya. Jadi
2: sangat
0: sekolahnya
2: prihatin.
0: Juga terganggu dong.
2: Iya,
0: udah
2: otomatis
0: terus
2: dia juga
0: DO.
2: Iya, sekarang sudah tidak sekolah lagi. Dan sekarang fokus mengurus anaknya di rumah dan hanya suaminya aja yang bekerja seperti itu.
0: Andai saja dia waktu itu tidak menikah gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Tidak menikah, masih tetap sekolah begitu, masih tetap sekolah. Pasti mungkin sekarang kalau tidak kuliah ya masih udah kerja, udah bisa menikmati duit sendiri kan?
2: Iya, betul.
0: Gitu kira-kira ya.
2: Tapi kan iya sudah
0: tapi kan
2: punya
0: kenapa?
2: Ini ya, sudah punya keturunan.
0: Udah kandung gak? Andai kan saya bilang andai.
2: Iya, andai ya.
3: Andai.
2: Andai.
0: Andai kan. Andai saja waktu itu tidak menikah. Kira-kira mohon maaf ini. Pernah enggak Lady dengar kayak semacam apa curhatan gitu, aku nyesel banget nikah dini gitu, pernah nggak?
2: Kalau semisal curhatan seperti itu sebenarnya ada juga, terus karena
0: gimana
2: sudah,
0: katanya?
2: Ya karena sudah terjadi, lebih ke dia itu malu dengan respon orang-orang
0: malu.
2: Di sekitarnya, iya,
0: oh,
2: jadi kan, iya,
0: okay.
2: Kayak sanksi sosial kan juga pasti ada ya, jadi dia tuh lebih ke malu dan bagaimana caranya supaya dia tuh bisa tetap percaya diri dan tidak takut bertemu dengan orang-orang lain seperti itu.
0: Sebenarnya kan kalau secara agama, secara agama itu kan asalkan seseorang itu sudah baligh, kemudian juga sudah apa mukallaf gitu ya, udah mukallaf gitu kan, itu kan boleh ya melakukan pernikahan. Tetapi kan sebenarnya kalau dalam aturan di Indonesia sendiri kan juga ada aturannya kan?
2: Iya betul.
0: Kalau tidak salah apa tuh?
3: 19 tahun itu.
0: 19 tahun ya?
2: Iya 19 tahun.
0: Itu di undang-undang itu 19 tahun?
2: Iya betul, 19 tahun
0: itu di undang-undang. Itu perempuan?
2: Perempuan dan laki-laki.
0: Perempuan dan laki-laki?
2: Iya.
3: Betul.
0: 19 tahun.
2: Iya.
0: Oh gitu.
2: Kalau yang
0: saya pikir yang 25 sama 21 itu apaan?
2: Itu menurut Kemenduk Bangga.
3: Jadi lebih
0: pendewasaan
3: usia perkawinan seperti itu.
0: Sebentar, kalau yang 19 tahun itu berdasarkan aturan aturan undang-undang pernikahan.
2: Iya, betul.
0: Bentar. Pernikahan menurut undang-undang ya?
2: Iya.
0: Berapa ini? Undang-undang nomor 19 tahun. Oh, ini. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan undang-undang atas nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan gitu kan ya.
2: Iya, betul.
0: Batas usia sama. Aturan baru ini menyamakan batas minimal usia pernikahan bagi pria dan wanita yang sebelumnya berbeda. Dulu wanita 16 atau atas alasan kematangan maka usia 19 dinilai sudah matang secara jiwa. Oh, gitu.
2: Seperti itu.
0: Nah, kalau yang usia 21 sama 25, 21 untuk perempuan, 25
2: betul?
0: Untuk laki-laki,
2: iya.
0: Itu adalah usia yang disarankan gitu.
2: Iya,
3: betul. Menurut Kemenduk Bangga seperti
0: iya,
3: itu.
0: Iya, iya,
3: karena
0: iya,
3: lebih
0: iya,
3: matang
0: iya, iya.
3: Dinilainya karena 19 tahun itu baru lulus SMA.
2: SMA iya.
0: Jadi, betul
3: jadi
0: banget,
3: masih
0: unyu.
3: Masih punya unyu.
0: Masih unyu, masih baru
3: unyu.
0: Lulus SMA. Orang kalau lulus SMA baru apa namanya mau kerja kan?
2: Iya.
0: Baru mau kerja, baru mau kuliah. Sedangkan yang perempuan juga masih belum begitu dewasa-dewasa banget gitu.
2: Belum sempat mencoba hal baru di luar sekolah ya.
0: Betul banget. Oke. Nah, dari proses pernikahan dini yang terjadi itu sebenarnya adakah dampak-dampak buruk yang muncul? Kan ada tuh beberapa orang yang ternyata dulu sekarang itu, let's say ada tokoh publik begitu ya. Iya kan?
2: Yeah.
0: Tahu kan? Ada tokoh publik itu yang bilang bahwa aku dulu menikahnya di bawah 19 tahun, masih anak-anak banget itu. Tapi sekarang dia beliau juga sukses banget secara finansial, secara edukasi gitu ya, pendidikan. Tapi kenapa gitu? Apakah kasus-kasus kegagalan itu lebih banyak daripada hal yang seperti itu?
3: Lebih banyak lebih banyak, kasus kegagalan. Karena memang jalannya orang masing-masing ya, Ibu ya. Tapi menurut data yang kita lihat itu lebih banyak kegagalan yang terjadi. Bahkan teman saya sendiri itu dulunya terkena pergaulan bebas, seks bebas dan lain sebagainya, akhirnya memiliki anak pada SMP kelas 9. Akhirnya SMP kelas 9 awal sudah di DO, sudah dikeluarkan dari sekolah, dan akhirnya kehidupannya sekarang itu ngepang bersama anaknya dan juga suaminya.
0: Masya Allah.
3: Jadi banyak sekali fenomena kegagalan dibanding dengan kesuksesan yang dapat terjadi ketika menikah dini telah dijalankan.
0: Boleh dijelaskan dampak buruk yang terjadi ketika pernikahan dini itu dilakukan?
3: Boleh. Dampak buruk yang terjadi itu kalau dari teman saya, mulai dari karena ekonominya ya tidak stabil, akhirnya anaknya terjadi stunting. Anaknya tuh kecil sekali dan kurus sekali. Terus habis itu yang kedua adalah secara karena ekonomi juga, si ibu dan juga si ayah itu kelihatannya seperti tidak terawat. Terus yang ketiga itu secara mental, Ibu. Mentalnya masih belum siap untuk mengurus anak. Jadi anaknya ini seringkali untuk dititip-titipkan ke teman-teman pangnya. Seperti itu. Jadi hidup bersama, hidup bersama di lingkungan pang seperti itu.
0: Itu satu case ya?
3: Iya.
0: Satu case.
3: Betul.
0: Di case-case yang lain kan gak harus seperti itu. Jadi dampak buruk misalnya, jadi secara mental anak yang beranak.
3: Ya.
2: Anak yang beranak. Anak merawat anak.
0: Anak yang beranak secara kapasitas keilmuannya juga masih belum cukup kan?
3: Iya, betul.
0: Masih belum cukup. Sehingga ketika harus memberikan pendidikan yang optimal kepada anak itu cenderung masih sangat-sangat kurang. Sangat-sangat kurang. Efeknya adalah ketika anak yang punya anak ini dia akan lebih mudah untuk, salah satu contoh saja, lebih mudah untuk memberikan bentuk-bentuk perhatian, bentuk-bentuk perhatian dan juga pendidikan ini dengan lewat gadget kayak gitu. Jadi misalnya nangis dikit dikasih gadget, kemudian rewel dikit dikasih gadget. Jadi pendidikannya dipindahkan ke gadget. Gitu.
2: Itu kasihan anaknya juga ya menurut
3: kami. Iya, jadi enggak kasihan sama orang tuanya saja tetapi
0: kasihan anaknya ya.
2: Anaknya juga
3: harus merasakan hidup sekeras itu.
2: Dampak negatifnya ya.
0: Oke, jadi itu ya dampak buruknya kepada pelaku pernikahan dini itu tentu saja tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, si perempuan dan juga si laki-laki yang melakukan pernikahan dini itu, tapi juga kepada anaknya nantinya. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan apa yang tadi saran dari Kemenduk Bangga yang usia anak laki-laki 25 dan perempuan itu 21 untuk melakukan pernikahan itu seperti apa sih sebenarnya? Aturannya itu apa, ada istilah PUP atau apa tuh?
2: Iya, betul. Ada. Jadi ada istilah PUP, pendewasaan usia perkawinan yang dimana menetapkan usia 21 tahun untuk perempuan. Karena pada usia tersebut perempuan sudah mempunyai kesiapan dalam hal fisik, hal mental dan juga di finansial. Tentunya juga untuk laki-laki. Karena seperti yang dijelaskan Kak Unzila tadi, bahwasanya temannya tadi anaknya stunting ya Kak.
3: Iya, betul.
2: Karena itu merupakan salah satu bentuk belum siapnya organ seorang perempuan untuk menikah di bawah usia 21 tahun tersebut. Gitu. Jadi memang diterapkan untuk ini ya Kak, untuk mengurangi angka pernikahan dini yang terjadi.
3: 21-25 ini kita juga edukasi ke teman-teman semuanya.
2: Iya, betul.
3: Apalagi ke catin, Ibu. Jadi catin itu merupakan calon pengantin yang nantinya juga akan membangun rumah tangga ya bersama pasangannya. Jadi kita edukasi tentang PUP, pendewasaan usia perkawinan ini. Kalau memang sudah 21-25, maka kami juga menyarankan untuk melanjutkan pernikahan. Kalau di bawah itu kita sarankan untuk lebih pendewasaan terlebih dahulu, lebih mendalami secara ekonomi dan juga menjaga kesehatan reproduksinya terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kehamilan.
0: Kakak usia berapa sekarang?
3: Sekarang usia 17.
0: 17. Kalau Lady?
2: Saya 18.
0: 18.
2: Iya.
0: Masih lama.
2: Masih lama.
3: Masih lama.
2: Iya.
0: Masih lama, masih cukup lama. Oke. kita tidak bisa memungkiri ya, anak-anak muda ketertarikan terhadap lawan jenis itu adalah sesuatu hal yang normal. Justru ketika tidak ada rasa itu patut dipertanyakan gitu.
2: Betul.
0: Itu patut dipertanyakan. Bagaimana kemudian yang bisa dilakukan oleh anak-anak sebelum masa usia pernikahan itu, ketika sudah mempunyai relasi dengan lawan jenis, untuk tetap bisa membangun hubungan yang baik, sehat, tetapi juga tidak terburu-buru melakukan pernikahan sampai pada usia yang matang. Apa yang harus dilakukan?
3: Yang harus dilakukan adalah kita yang menentukan untuk tujuan hubungan itu kemana terlebih dahulu. Karena sesuai dengan apa yang teman-teman saya alami, bahwasanya tidak hanya buruk saja ya untuk melaksanakan pernikahan dan lain sebagainya, tetapi kita juga harus menentukan tujuan hubungan itu tadi. Kalau tujuan hubungan sudah ditentukan, bahwasanya kita saling support, kita saling berkembang terlebih dahulu baru kita menikah, itu merupakan salah satu solusi bahwasanya untuk menghindari pernikahan dini. Dan juga kita juga harus mengembangkan diri kita sendiri dulu ya.
2: Betul.
3: Jadi kita tentukan hubungan itu tujuannya arahnya kemana, dan tentunya kita dari Kemenduk Bangga maupun Duta Ginre itu akan terus mengedukasi teman-teman juga untuk selalu mengisi hubungan itu dengan hal-hal yang baik, sebagai contohnya mungkin belajar bersama seperti itu.
2: Dan juga pentingnya untuk membatasi diri sendiri.
3: Betul.
2: Ya Kak, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain itu menurut saya juga perlu sekali untuk dibatasi, karena itu juga yang menentukan diri kita nantinya mau seperti apa. Seperti yang dijelaskan Kak Zila tadi ya, itu juga berhubungan dengan tujuan kita membawa hubungan ini tuh kemana, seperti itu. Dan tentunya juga mengenai pergaulan, kita juga harus memilih pergaulan dan lingkungan yang sehat agar kita tidak mudah untuk terjerumus di salah satunya tadi, pernikahan dini. Gitu.
0: Karena sekarang itu kan anak muda terutama ya, anak-anak siapa? Zila tadi bilang bahwa sekarang itu kayak pacaran itu adalah hal yang wajib.
3: Betul. Karena kalau saya lihat teman saya itu, kalau enggak pacaran itu kelihatan galau, itu suatu hal yang cukup apa ya Ibu, seperti bukan memalukan tapi hampir sama seperti itu. Jadi menurut mereka memiliki pacar itu suatu keharusan, karena selain merasakan kasih sayang orang tua, mereka juga ingin mencoba hal baru seperti kasih sayang kepada pacar dan dari pacar seperti itu.
0: Ini terlepas dari ada orang-orang yang memang sudah fix melakukan benar-benar larangan yang keras terhadap pacaran gitu ya. Tapi saya tidak ngomong yang seperti itu.
2: Yeah.
0: Kita tidak berbicara itu sudah stop, itu kalau larangan itu sudah berhenti di sana. Tapi ada masyarakat yang masih meyakini bahwa relationship itu masih terjadi kan. Relationship di antara laki-laki dengan perempuan di usia anak remaja itu adalah sesuatu yang sebenarnya ya wajar. Benar gak sih?
2: Betul,
0: wajar sekali. Tinggal harus bagaimana anak remaja ini bisa melakukan relationship itu yang sehat. Tapi yakin ya, bisa menjaga kesehatan itu? Harus yakin lah.
2: Harus yakin
3: karena menentukan hubungan itu juga suatu keyakinan dan keseharusan ya. Seperti itu.
0: Kalau misalnya nggak yakin malah mending nggak usah aja.
2: Mending nggak usah ya.
3: Karena takutnya akan terjerumus ya.
2: Iya.

0: bebas dan lain sebagainya. Selain edukasi, GATI itu ibu.
1: Oh gitu. Ya.
2: Jadi GATI ini
1: itu bentuknya gimana?
2: Jadi GATI ini kan merupakan gerakan ayah Indonesia ya kan?
0: Indonesia.
2: Ya, yang dimana kita akan memberikan edukasi kepada remaja, yang salah satunya juga remaja laki-laki, untuk menyampaikan betapa pentingnya sosok peran seorang ayah dalam anak. Karena menurut saya sendiri, saya juga merasakannya Bu Ninda. Jadi kalau semisal ayah saya itu kan orangnya tuh open buat saya bercerita seperti itu. Jadi itu membuat saya lebih nyaman dan gak membuat saya harus punya cowok, saya harus punya pacar. Betul. Seperti ini.
0: Validasinya
2: enggak.
0: Sudah ya, ada.
2: Validasinya ya sudah ada dari ayah. Karena ayah kita juga sudah open ke kita, mempersilahkan kita untuk bercerita seperti itu. Dan itu menurut saya juga sangat ngaruh banget di kehidupan saya ya. Saya menjadi anak yang enggak harus punya pacar, gak harus punya cowok seperti itu, karena sudah ada validasi dari peran sosok seorang ayah.
1: Kalau Zila?
3: Kalau saya sama dengan Lady, karena lagi-lagi ada salah satu seseorang yang ada di lingkungan saya, yaitu ibu, memang sangat sedih sekali mendengar kehilangan seorang ayah. Akhirnya dia mencari validasi. Dia akhirnya mencari validasi dari seorang perempuan, karena dia seorang laki-laki. Jadi dia mencari validasi ke perempuan-perempuan. Akhirnya pacarnya menjadi banyak. Seperti gitu. Itu.
1: Sebentar. Saya belum bisa dapat ini cerita. Maksudnya gimana?
3: Jadi seperti ini ya. Dia kan seorang laki-laki, Ibu. Seorang laki-laki, dan dia itu umurnya masih 17 tahun. Seperti itu, terus dia mendapati kabar bahwasanya ayahnya meninggal pada dia usia atau sekitar SD kelas 5. Nah, ketika itu
1: mendapati kabar bahwa ayahnya sudah meninggal sejak kelas. Loh, berarti ayahnya meninggal dia enggak tahu dong?
3: Iya, seperti itu. Enggak tahu, dan karena ayahnya
1: berarti dia
3: itu
1: fatherless sudah lama.
3: Iya.
1: Tapi baru nyadar.
3: Baru nyadar itu karena ayahnya itu memang kerja sebagai TNI angkatan.
1: Oh, begitu. Gitu. Jadi emang udah lama enggak ketemu sama ayahnya. Dipikir itu masih kerja di luar, tapi ternyata sudah meninggal sejak usia 4 tahun. SD kelas 5 gitu. Dan itu tidak dikasih tahu sama ibunya.
3: Iya.
1: Oh my god.
3: Dia sedih.
1: I'm sorry to hear that.
3: Dan terus dan dari kasih sayang seorang ibu itu sepertinya dia rasa kurang. Akhirnya dia juga memilih untuk mencari validasi lain seperti itu di perempuan-perempuan, dan itu sangat sedih saya mendengarnya, karena ternyata penting sekali seorang ayah itu untuk ada di dalam kehidupan seorang anak. Nah, itu juga salah satu hal yang rawan sekali untuk terjadi pernikahan dini, karena ternyata tanpa seorang ayah itu kita bisa kehilangan arah hidup seperti itu.
1: Bagaimana dengan anak-anak yang punya kasus yang serupa? Apa yang harus dilakukan?
3: Yang harus dilakukan adalah kita juga kita memang contohnya adalah seorang anak yang kehilangan ayah. Memang tidak semuanya itu kehilangan arah. Tetapi kita juga mengetahui bahwasanya contohnya anak ini kehilangan arah seperti itu. Nah, kita juga akan mengedukasi, dan memang dia gagal sebagai seorang anak yang akhirnya kehilangan arah karena tanpa ayah. Nah, kita tidak boleh stuck di situ. Kita juga harus mengedukasi anak itu agar dia juga nantinya kan sebagai calon ayah tidak boleh memperlakukan orang lain itu seperti kehidupan dia.
1: Bagaimana dengan perempuan yang tidak mempunyai ayah karena ayahnya meninggal atau dia benar-benar fatherless? Baik. Apa yang bisa dilakukan, saran kamu?
2: Yang bisa dilakukan ini ya Kak, mungkin karena ini karena ayahnya yang orang tuanya yang cerai gitu ya. Terus bagaimana?
1: Atau yang meninggal?
2: Iya, apa ayahnya meninggal. Intinya ada di dua kasus itu. Dan bagaimana seorang anak ini agar tetap bisa berkembang gitu ya maksudnya. Baik, jadi menurut saya dari kami juga Forum Gentry dan Duta Gentry kan ini juga ada program sosialisasi, ada ke desa-desa dan juga ke sekolah-sekolah ya Kak.
3: Kita juga membuka curhatan juga.
2: Iya, tujuannya kita ingin membuka sesi di mana kita ingin membagikan sharing session bareng agar mereka tetap mengetahui bagaimana cara supaya

0: Ya, kita ini tetap bisa berkembang meskipun orang tua kita ada yang bercerai, ada yang meninggal gitu. Jadi kita akan memberikan tips-tips dan juga saran ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Salah satunya
1: Ya, kita ngobrol
0: ngobrol
1: bersama
0: bersama
1: seperti itu.
0: dan
1: Dan
0: memberikan tips.
1: tentunya kita selain memberikan tips ya Kak Laini, kita juga memberikan ruang bicara untuk mereka. Karena mereka itu tentunya kan tidak memiliki seseorang untuk menjadi tempat bercerita. Dan itu salah satu hal yang sangat penting walaupun sangat sepele. Karena tanpa tempat bercerita kita juga bisa akhirnya terjerumus ke hal-hal yang negatif. Maka dari itu dari Forum Genre maupun Duta Genre kita juga membuka sharing session agar mereka itu bisa diketahui, mereka bisa tahu bahwasanya mereka itu juga dicintai
0: Dicintai,
1: seperti
0: ya.
1: itu. Seperti itu.
2: Jadi organisasi Insan Genre ini menjadi salah satu kumpulan dari teman-teman muda, anak-anak, remaja begitu untuk bisa mendapatkan vibes positif. Apakah begitu?
0: Iya,
1: Betul,
0: betul.
1: betul sekali.
0: Jadi kita memang di situ biasanya kalau kita sosialisasi, kita akan membersamai mereka, kita akan sharing session bareng, kita akan melakukan edukasi secara bersama-sama ya Kak, lebih tepatnya kita belajar bersama-sama
1: Jadi
0: gitu.
1: ketika kita sosialisasi, kita juga menyebarkan seperti media sosial kita. Jadi ketika mereka itu malu untuk menyampaikan di publik atau di ruang ramai, kita juga open
0: Open
1: untuk pribadi ya,
0: pribadi, iya
1: seperti
0: betul.
1: itu.
2: Oke, baik. Menikah muda, pilihan kesiapan dan masa depan. Mengulik kesiapan remaja sebelum membangun kehidupan berkeluarga. Kalian sudah siap menikah?
0: Dari kita sendiri yang muda. Tentunya sangat belum ya, Kak. Sangat
1: belum
0: belum.
1: Tamat SMA ya.
0: Iya. Tentunya kita
1: kita masih
0: akan
1: on process.
0: Iya,
1: masih
0: on
1: berapa
0: process.
1: Tahun lagi ya, Kak ya?
0: Masih sama lama ya.
2: Soalnya kan kadang-kadang gini nih, anak-anak SMA tuh udah mulai berpikir gitu. Nanti kira-kira aku mau suami yang kayak gini nih gitu. Aku mau cowokku yang kayak
1: Ideal.
2: gini gitu, yang cowok idealku
1: Gitu.
2: kayak gini gitu. Ntar aku nanti kalau jadi ibu kayak gini gitu. Kan udah ada
0: Iya.
2: gambaran-gambaran kayak gitu.
0: Dan menurut saya itu nggak apa-apa.
2: Oh, gak
0: Karena itu
2: apa-apa. Gak
0: merupakan
2: apa-apa. Gak apa-apa
0: bagian
2: ya.
0: dari planning kita ke depannya.
1: Betul.
0: Jadi kita nanti ke depannya mau seperti apa, mau kerja di mana, mau menikah pada usia berapa, itu menurut saya nggak apa-apa. Karena itu menurut saya merupakan sebuah planning dari
2: Planning.
0: seorang remaja. Agar nantinya pada saat dewasa, mereka sudah punya planning dan mereka tinggal menjalankan planning tersebut gitu. Karena takutnya kalau nggak sesuai planning, nanti malah jadinya kayak berantakan arah karirnya mau
1: Betul.
0: kemana, kuliah di jurusan apa, seperti itu.
1: Jadi semua harus di planning
0: semuanya
1: seperti
0: harus
1: itu.
0: di planning
1: Karena juga cukup percuma juga ya kalau kita
0: Yeah.
1: menjalani tanpa sebuah planning seperti itu.
2: Menurut kalian kalau orang yang sudah siap menikah itu yang kayak gimana?
0: Tentunya dari segi usia ya Kak, dari
2: Segi
0: segi
2: usia udah
0: usia, ya
2: siap.
0: betul,
2: Terus
0: dari segi usia
2: sesuai tadi ya, 21
0: ya
2: sama 25 ya.
0: betul,
2: Terus
0: karena kalau sel usianya sudah siap, organ reproduksinya juga sudah siap, tentunya akan menghasilkan generasi yang baik juga untuk bangsa ya. Karena kalau semisal dari segi usia kemudian dari perempuannya sendiri juga belum siap, nantinya takutnya melahirkan anak yang stunting. Betul ya Kak?
2: Itu secara fisik itu, kalau secara
0: Iya.
2: mental.
0: Secara mental,
1: itu tentunya kita sebagai remaja ya Ibu ya,
2: Yeah.
1: kita juga harus sesuai dengan kemauan kita dulu, senang-senang dulu tentunya
2: Oke,
1: biar nanti
2: cakep.
1: mentalnya juga tetap tertata. Terus habis itu selain itu juga belajar parenting juga sebelumnya.
2: Gitu.
1: Jadi sudah tahu bagaimana sih cara ngasuh anak, bagaimana sih hal yang benar saat rumah tangga seperti
2: Terlepas
1: itu.
2: dari itu, karena ini teman-teman Insan Genre kan juga mengkampanyekan jangan menikah muda. Tapi di sisi lain ada banyak anak-anak muda yang takut menikah. Pernah dengar?
0: Oh, pernah.
1: Pernah. Saya sempat ada di fase itu.
2: Bagaimana menyeimbangkan itu? Ada banyak loh anak-anak muda yang parno banget dengan institusi, namanya institusi pernikahan itu. Parno banget karena di situ udah banyak banget terpapar sama informasi-informasi negatif ketika
0: Iya.
2: menikah nanti kamu harus begini, kamu akan disuguhkan dengan apa namanya situasi yang begini, suamimu nanti begini dan segala macam.
0: Jujur, saya juga pernah ada di posisi itu ya.
1: Oh, kita berdua ya, berarti
0: Iya.
1: aku dulu juga.
0: Karena waktu saya lihat di sosial media, nggak semua
2: Yeah.
0: orang yang sudah menikah itu akan mempunyai kehidupan yang diinginkan.
2: Oke.
0: Jadi ada yang kehidupannya tuh masih berantakan seperti itu. Terus ada yang kasus seperti
1: KDRT.
0: KDRT. Nah, itu yang membuat para remaja dan khususnya kita berdua

0: ya kak, mungkin itu kayak takut buat menikah. Tapi setelah dipikir-pikir ya, menikah itu kan juga merupakan hal yang wajib ya.
1: Siapa yang mewajibkan?
0: Enggak, ya. Maksudnya
2: suatu ibadah.
0: Suatu ibadah yang dilakukan. Dan menurut saya menikah itu, setelah itu saya merubah mindset saya bahwasanya perlu kok kita buat menikah karena kita juga ingin melanjutkan generasi kita gitu. Kita juga perlu melahirkan generasi yang bagus untuk bangsa seperti itu. Dan
2: untuk pendapat tentang keberadaan mereka yang cukup menolak untuk menikah itu sebenarnya kita tidak mengharuskan menikah juga karena mengetahui bahwasanya itu hanyalah ibadah yang kita jalani, bisa ibadah kita panjang. Jalani, kita tidak bisa jalani juga enggak apa-apa, jadi tidak wajib sekali. Dan kita juga menghargai keberadaan mereka karena keputusan kembali lagi ke seorang masing-masing.
1: Oke. Kakak enggak tanya saya.
2: Waduh. Bagaimana ini?
0: Gimana nih, Bu?
1: Kalau ngomongin tentang menikah muda, saya bukan termasuk golongan yang menikah muda gitu. Bukan sekali golongan yang menikah muda. Saya menikah usia 28.
0: Harus dicontoh.
1: Yes. Jadi usia 28 itu ketika saya sudah lulus kuliah, kemudian saya bekerja, saya berorganisasi sesuka saya dan pada saat itu memang ketika permintaan dari orang tua bertubi-tubi untuk minta kapan kamu menikah itu sejak usia 24 itu sudah mulai bingung orang tua saya itu. Mungkin nanti kalian karena kita masih pada situasi sosial dan budaya yang sama, tapi mungkin sekarang sudah ada sedikit pergeseran sedikit gitu ya. Tapi rasanya kalau di Jombang masih. Jadi di usia-usia sekian itu, 21 bahkan 25 mungkin kalau bagi perempuan itu pasti orang tua itu sudah mulai berpikir kapan anakku menikah, kapan kamu ketemu dengan jodoh.
0: Betul. Bahkan kayak tetangga-tetangga juga
2: kayak menggibahkan sedikit
0: kayak
2: gitu ya.
0: Sudah usia segini kok belum nikah gitu, mana calonnya gitu loh.
1: Enggak usah dipikirin lagi. Jadi saya usia 28 itu baru menikah sehingga meskipun sejak usia 24 itu sudah permintaan udah bertubi-tubi, bahkan permintaan dijodohkan dan segala macam gitu. Tapi karena memang dari secara fisik sudah pasti siap. Tapi secara mental saya ngerasa saya masih belum pengen gitu. Itu maksud saya, pertanyaan saya tadi, apa sih sebenarnya standar untuk siap untuk menikah itu? Ya dari keinginan sendiri memang masih belum pengen. Masih belum pengen gitu.
0: Cari pengalaman dan, dulu.
2: Betul, harus memuaskan diri dulu untuk bersenang-senang.
1: Dan satu hal lagi, kenapa kemudian saya sampai dengan usia 28 itu kemudian baru mantap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan? Karena saya sudah menemukan orang yang menurut saya itu sudah tepat begitu. Sudah tepat sehingga saya siap. Kayak gitu. Itu maksudnya.
0: Iya, itu menurut saya termasuk kesiapan mental ya. Karena kalau dari diri kita sendiri enggak ada niat, itu pastinya nanti jalannya juga pasti bakal kayak
2: terpaksa.
0: Jadinya kayak seperti enggak ada niatan gitu loh. Jadinya takutnya malah nanti di tengah-tengah di rumah tangga enggak enjoy kayak gitu.
1: Tapi ini disclaimer ya, kasus saya, enggak tahu kalau kasus yang lain.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya kan ada yang setengah dipaksa, meskipun bukan setengah dipaksa oleh personal tapi juga setengah dipaksa oleh keadaan. Misalnya dalam kondisi orang tua dalam kondisi yang sakit dan
2: meminta.
1: Itu kan banyak ya kasus-kasus seperti itu gitu. Kamu harus menikah, saya pengen kamu menikah sebelum akhir hayatku misalnya kayak gitu. Mudah-mudahan enggak lah.
2: Cukup banyak.
1: Nanti kalau kamu udah agak sedikit dewasa lagi di usia 21, udah masuk ke dunia perkuliahan, biasanya akan menemukan situasi-situasi yang seperti itu gitu. Meskipun bukan, mudah-mudahan kamu aman semuanya dan masih tetap ditungguin sama orang tua sampai nanti. Amin. Sampai punya cucu. Amin ya rabbal alamin. Gitu, Lady dan Sila.
0: pentingnya komunikasi bersama orang tua ya, agar orang tua tahu planning kita ke depannya seperti apa sih, biar kita nggak diburu-buruin buat nikah gitu.
2: Tapi namanya juga orang tua kadang cukup memikirkan dari segimanapun pengen gedong cucu gitu.
1: Sebenarnya bukan hanya sekedar pengen gedong cucu Zila dan Lady gitu. Ini dari perspektif orang tua ya. Orang tua itu kemudian berpikir bahwa kadang dalam kondisi-kondisi tertentu tuh anak-anak saya ini, kalau misalnya anaknya itu sudah apa namanya menjadi alpha lady, itu biasanya memang agak susah gitu. Agak susah, tapi ada beberapa anak ya, mohon maaf nih dalam tanda kutip, beberapa anak yang kemudian dia sudah menjalin relationship dengan lawan jenis misalnya. Wah, kamu nih kapan kamu menikah? Kamu udah pacaran udah berapa lama? Nah, itu yang lebih banyak dipikiran oleh orang tua itu. Kamu udah pacaran sama ini udah berapa lama gitu. Nah, hanya berpikir tentang keselamatan aja, tidak hanya sekedar gedong cucu gitu.
2: Banyak dari segi itu ya.
1: Iya, termasuk juga itu. Makanya orang tua itu kadang tanggung jawabnya itu cukup berat. Cukup berat untuk menjaga anak-anaknya, terutama anak perempuan, Meskipun juga anak laki-laki itu juga sangat berat loh. Anak laki-laki itu juga sangat berat. Bagaimana dia juga harus bertanggung jawab kepada keluarganya nantinya gitu.
0: Ini dari POV ini ya Kak, seorang tua ya.
1: Tapi saya yakin ketika pendidikan anak itu cukup, pendidikan anak cukup, kemudian didikan orang tua itu juga proper, bagus, lalu kemudian pergaulan itu masih tetap diawasi, insya Allah nggak sampai kemana-mana. Gitu, akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang orang itu parno gitu loh. Parnonya itu.
0: Betul, betul.
2: Jadi antara kepercayaan dari orang tua ke anak itu juga cukup
0: dipertimbangkan ya, diperhatikan juga.
1: Iya, jangan sekali-sekali mematahkan kepercayaan orang tua.
0: Iya. Tapi ada juga beberapa orang tua yang kayak memberikan batasan ke
1: batasan,
0: anaknya.
1: Okay.
0: Nanti kamu boleh pacaran baru di usia ini gitu. Dan itu, tapi kadang batasan itu juga yang membuat anak itu kayak diem-diem melakukan sesuatu gitu loh.
2: Apa namanya? Strict parents.
0: Strict parents, ya betul. Sebenarnya agak ditakutkan juga ya. Jadi harus benar-benar mempunyai parenting yang bagus dan baik untuk menghasilkan generasi
2: yang harus
0: baik.
2: Bagus, karena anak itu kalau terlalu di-overkan itu secara batasan cukup banyak yang dilakukan secara diam-diam. Hubungan orang tua sangat penting.
0: Penting,
2: ya
0: betul. Peran orang tua sangat penting.
1: Oke, terima kasih Zila dan Lady. Perbincangan kita hari ini tentang menikah muda, pilihan dan kesiapan serta masa depan. Tentu saja semoga bisa memberikan insight yang baru ya, atau menambah wawasan ya untuk anak-anak muda insan genre di Kabupaten Jombang semuanya. Terakhir pesan untuk anak-anak muda.
0: Kak Zila dulu atau aku dulu nih?
1: Lady, silakan.
0: Pesan untuk anak-anak muda di luar sana, kalian jangan sampai terjerumus ke pernikahan dini, karena belum tentu nanti kalian setelah menikah itu akan mempunyai kehidupan yang kalian inginkan, bahagia dan lain sebagainya. Karena secara ini pernikahan dini tuh masih belum masih nggak diperbolehkan banget ya. Jadi kalian harus tetap menjaga pergaulan kalian dan kalian terus mengejar cita-cita dan juga masa depan kalian. Karena pastinya dari orang tua kalian juga berharap kalian tumbuh menjadi anak yang sukses, anak yang mencapai cita-citanya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengejar cita-cita dan menggapai cita-cita kita bersama.
1: Okay. Silakan Zila.
2: Ya, untuk teman-teman semuanya dan yang nonton hari ini, Pesan saya yang ingin saya sampaikan juga adalah kepada anak-anak muda, silakan menikmati dulu masa remaja kalian, karena kalau kalian setelah menikah itu belum tentu kalian bisa merasakan bagaimana sih kehidupan remaja. Masa SMA, masa SMP itu tidak bisa terulang kembali.
1: Yep.
2: Makanya kejar pendidikan dan juga raih cita-cita terlebih dahulu, baru kita memikirkan untuk menikah.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Unzila Safika Putri, juara duta genre inspiratif Kabupaten Jombang 2026, Lady Fabella juara 3 Duta Genre Kabupaten Jombang 2026 sudah hadir di studio Radio Suara Jombang FM, semoga menginspirasi obrolan kita hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum. Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, Anda sudah bersama dengan kami di Radio Podcast Pojok Literasi bareng dengan kawan-kawan dari Insan Genre Kabupaten Jombang, dan saya Nina Ahmad pamit. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi.
2: Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Kata inspirasi hari ini.
0: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang memperlihatkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dibakar warga. Faktanya, klaim bahwa video tersebut memperlihatkan dapur SPPG di Provinsi NTB dibakar warga setelah insiden keracunan siswa adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Video yang beredar merupakan rekaman aksi massa di Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Sementara itu, dari hasil verifikasi Polda NTB, tidak ditemukan peristiwa pembakaran dapur SPPG di Kabupaten Lombok Tengah seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Terkait insiden dugaan gangguan kesehatan, memang terjadi di Kecamatan Batu Kliang pada Jumat 11 September 2026. Sebanyak 352 siswa dari 5 sekolah menerima layanan MBG dari SPPG Gunung Kidul, Desa Merak Bersatu, Kecamatan Batu Kliang.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 September 2026, pukul 11.33 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Karis yang melaporkan adanya mobil mogok di jalan tol kilometer 686, Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Astra Tol Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto meminta beban biaya yang ditanggung jemaah haji tetap ringan di tengah perubahan berbagai komponen biaya penyelenggaraan. Arahan itu disampaikan saat menerima Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak di Istana Merdeka pada Senin 28 September 2026. Salah satu formulasi yang dibahas adalah restrukturisasi komposisi antara BP atau biaya yang ditanggung langsung oleh jemaah dengan nilai manfaat. Presiden menyarankan komposisi sekitar 52% BP dan 48% nilai manfaat agar beban jemaah tidak terlalu berat. Selain pembiayaan, Presiden memberikan arahan tegas untuk membersihkan ekosistem haji dan umroh dari praktik kartel, pelanggaran, dan kecurangan yang merugikan jemaah. Pembenahan juga menyasar antrean haji, Mitra. Wamenhats menyebut setelah dilakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah dan ditemukan sekitar 400 ribu data invalid, rata-rata masa tunggu jemaah yang berangkat tahun ini secara faktual sekitar 14 tahun.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas lembaga pemasyarakatan atau lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai $1.2 juta atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.

Lintas Informasi. Mitra Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang belum berhasil dipadamkan di 6 provinsi prioritas kini sisa seluas 96,07 hektar. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan menyebut angka itu menunjukkan penurunan signifikan jika dibandingkan hari sebelumnya. Berton juga memaparkan bahwa sisa area kebakaran tersebut mengalami penurunan sebesar 62,29 hektar jika dibanding data 27 September yang sebelumnya tercatat mencapai 158,36 hektar. Berton juga menjelaskan bahwa untuk operasi darat sebanyak 59.035 personil Satgas disiagakan di 6 provinsi prioritas meliputi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, mitra BNPB juga mengerahkan pompa pemadam, tangki portable, injeksi air ke dalam lapisan gambut. BNPB juga memperkuat pengerahan armada udara sebanyak 56 unit terdiri dari 43 unit waterbombing serta 13 unit patroli dan operasi modifikasi cuaca atau OMC.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia, Edmund Kuri. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI Hive Moderation dengan probabilitas 99,4% dan Truth Scan probabilitasnya mencapai 99%.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 September 2026, pukul 11.33 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Karis yang melaporkan adanya mobil mogok di jalan tol kilometer 686, Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Astra Tol Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Cina tak pernah jera untuk memberangus koruptor di negaranya? Baru-baru ini, Presiden Xi Jinping membentuk lembaga baru untuk memberantas korupsi di negeri tirai bambu. Lembaga baru tersebut diberi nama Komisi Pengawasan Nasional yang bertugas mengawasi semua pegawai pemerintah yang memegang jabatan publik. Sejumlah analis mengatakan dengan kewenangan itu, jumlah aparat yang menjadi objek pengawasan komisi 3 kali lebih besar dari lembaga-lembaga anti korupsi yang ada. Para pejabat rumah sakit dan sekolah termasuk dalam ranah pengawasan yang diawasi oleh KPN. Selain melakukan pengawasan, KPN diberi kewenangan juga untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman. Bahkan lembaga ini pun berhak membekukan semua aset tersangka yang sedang terjerat kasus korupsi. Stop. Mega.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026 pukul 13.09 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Nini, warga Desa Plandi, Kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya trafo yang meledak dan terbakar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PLN ULP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

If you step on my lawn, then I'm fearsome.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudhisadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkeu. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan HUT ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenkeu.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak tanggal 23 Mei 2020. 5 yang lalu.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengeklaim Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang merugikan negara tetangga. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id setelah memasukkan kata kunci, begini, Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal karhutla ke dalam kolom pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan yang membenarkan jika Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB perihal asap karhutla. Malaysia hanya pernah melaporkan Indonesia ke PBB pada tahun 1964 sampai 1965 berkaitan dengan konfrontasi Ganyang Malaysia. Tidak ada lagi laporan ke PBB setelah tahun tersebut. Dikutip dari cnnindonesia.com, berkaitan dengan masalah asap karhutla ini, Malaysia sejauh ini hanya memilih untuk menyelesaikan masalah asap karhutla Kalimantan melalui jalur diplomatik ASEAN.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 September 2026 pukul 15.37 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Angga, warga Dusun Godong, Desa Genduk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya kebakaran lahan rumpun bambu akibat pembakaran sampah yang membahayakan karena lokasi di dekat pemukiman warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Pos Damkar Ngoro yang dibantu oleh Pusdalop BPBD Kabupaten Jombang serta Polsek Ngoro, Koramil Ngoro, perangkat desa dan juga warga untuk saling membantu dan penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang memperlihatkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dibakar warga. Faktanya, klaim bahwa video tersebut memperlihatkan dapur SPPG di Provinsi NTB dibakar warga setelah insiden keracunan siswa adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Video yang beredar merupakan rekaman aksi massa di Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Sementara itu, dari hasil verifikasi Polda NTB, tidak ditemukan peristiwa pembakaran dapur SPPG di Kabupaten Lombok Tengah seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Terkait insiden dugaan gangguan kesehatan, memang terjadi di Kecamatan Batu Kliang pada Jumat 11 September 2026. Sebanyak 352 siswa dari 5 sekolah menerima layanan MBG dari SPPG Gunung Kidul, Desa Merak Bersatu, Kecamatan Batu Kliang.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
3: Dutani Ruwana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa wonten tlatah Kutha Jombang lan saking wetengipun. Alhamdulillah saged sowan malih dhateng ngarsanipun panjenengan menika nggih rejeki ingkang luar biasa. Soale saged siaran niku nggih rejeki, saged pepanggihan kali jenengan niku nggih rejeki. Saged mboten siaran niku nggih rejeki. Pokoknya sembuarang kalir sing kula panjenengan angsali dinten iki duka niku penak, duka niku mboten kepenak nggih niku rejekine saking Gusti Allah. Monggo dipun syukuri kemawon keranten terose tiyang ingkang pinter bersyukur niku mangke nggih tambah ditambahi nikmate kali Gusti Allah. Ngoten. Tapi nek ngersula saben dina sapa sing katene ngakei nikmat maneh. Lak ngoten ah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah dipun paringi kemudahan ngoten nggih gampil anggenipun saged bersyukur napa kemawon monggo sami-sami disyukuri ngoten. Kula wonten wekdal ngantos dumugi jam 3 sonten mangke atur lakon gene-gene campur sari wonten adicara gayeng marem pancen gawe ayem tertentrem ganteni Mas Ade ni Mbak Mas Ade dinten niki wonten tugas negara ten kene lapangan Pemkab Jombang. Dados niki kula badali Mas Ade ngantos jam 3 sonten mangke nggih. Monggo ngapa dengersakan pinara, kula aturi pinara mriki. Walaupitu senggal pitu, senggal pitu. Sampun kula buka kagem panjenengan. Sugeng siang gayeng marem.
1: Gayem marem ketombo ati ayem tur tentrem.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum Mbak Ninja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Ngomong sehat tak ngasih
0: kok. Kita tambah suwe hat ngaten ngoten niku.
1: Oke toe niku guyune rawenya ya
0: teh. Halah nggih salah. Wong enten sing lagi liwat. Karepe jenengan nak ngoten ah. Wong enten sing lagi liwat ngoten. Syukur-syukur enten sing nyantol alhamdulillah. Masya Allah tambahan. Sing nyantole titik akeh pokoke disyukuri ngoten.
1: Alhamdulillah. Terus Mas Alang donga dikungo.
0: Yeah, pokoknya disyukuri mawon ngoten Mbak Ninda ngoten terus masalahne. Wis kula syukuri mawon. Kula syukuri. Ancene sembarang kali rek disyukuri rek tambah kathah kok paringane Gusti Allah niku.
1: Nek njaluk napa jeneng rezeki akeh nek gurung rezekine ya percuma.
0: Nggih.
1: Iki sih syukur akeh ya bersyukur ngono. Lah apa pusing tinggo lu. Nggih ta.
0: Nggih, langge.
1: Mangke diparingi niku nggih podang kuning nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Wani njenten badange ten acara nggih pinten nggih.
0: Ngene tanggine jenengan ta?
1: Nah,
0: tentang ngene jenengan.
1: Niku lho ngene Pak Suroso.
0: Nggih.
1: Kabeh tuwa.
0: Kados e nggih.
1: Ada undangan ta njenengan?
0: Mboten.
1: Oh, mboten.
0: Nggih.
1: Nggih, Pak Pri. Sugeng siang, Pak Pri.
0: Napa lagune nawak wau, Pak?
1: Podang kuning.
0: Podang kuning nggih, nggih.
1: Niku palike ayu niku.
0: Oh, nggih.
1: Yani wingkinge iku tiyang supaya ayu wingkinge. Pak Suroso.
0: Nggih.
1: Kok nggih benjing nggih ngriku kok.
0: Oh, langke, alhamdulillah.
1: Ya nggih, ngMC tem mriku ta.
0: Mboten. Mboten.
1: Roe Pak Sugardi.
0: Langke.
1: Mboten nggih padang kuning nggih.
0: Nggih sampun.
1: Nggih salami Pak Pri nggih sugeng siang Pak Pri. Kali apa Bram, Bunda Eti, wonten Pak Jono, Pak Cip, wonten Malik, oh Pak Pur, wonten Gajah, Mbak Penceng, Mama Titin, Bu Wawan, Bu Wawan tuh ngaren kedisian Pak Sukardi.
0: Nggih.
1: Kali masih bubuk kali.
0: Asik bubuk.
1: Iya Bu Wawan. Dia juga siang, Bu Sami Sunda, Pak Jono, Cak Imam, Mas Gilang, Pak Nur Seto sekalian, Pak Nur juga siang, Pak Beng Bubreng, Mas Gilang, Wonten Malik, Ibu Juminten, Cak Imam, Pak Cip, wonten malih. Oh niku Wiwi sampeyan. Nggih pun salam sedawa ya mawon nggih. Nah, Pak Jati niku tangki kula nggih tempe miki mirengaken Pak Jati niku. Nggih sugeng siang.
0: Nggih.
1: Nggih panjenengan matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun sanget lakonipun mangke dipuntenggo Pak Sukardi. Sugeng siang gayeng marem.
2: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho nek niki ini swantune jenengan jelas gawenah ngoten Pak Jono.
2: Berarti kabel Mbak.
0: Oh, napa sing biasane ngoten niku nggih lirih ngoten niku.
2: Enggak nggih, mangkane kalau wingi kalau cek sound cek wah kabel iki piye. Datesen lubangi niku lho Mbak.
0: Lubangi pesawat.
2: Pesawat telepon nggih, okay. Tak wonten kali ya.
0: Nggih.
2: Nah, niko kulo gontak ganti, meniko kulo gantos. Pada sing lo meniko.
0: Oh.
2: Tiba-tiba.
0: Geng.
2: Kadang-kadang ke, makan yang kulo wah. Geng mau tanya apa? Kadang-kadang gue HP kok sawangan ni. Soalnya ke pesawat ni geng dibiarkan, gak di konco-konco tiap-tiap kape ni geng mau tanya.
0: Eman.
2: Nggih mboten njenengan kula nak nggadak ngoten jamane ten orari nggih kula baraken. Nggih damel kenangan nggih saestu lah.
0: Kadose nggih kadose ngoten kudune.
2: Nggih. Nggih terus Pak Sukardi nggih bersyukur menan Bu A. Bu kanten Bu.
0: Mbak Ninda.
2: Mbak Ninda nomen pul.
0: Langgeng, dia bersyukur, kita bersyukur.
2: Kalau ni zaman ni, dia tendur ternisor, dia kalau bersyukur mbak. Siapa ni kok ken nganggur kalau ibu ke, ibu sih kerja, kalau sih nganggur lo.
0: Langgeng.
2: Nanti mau, pak pensiunan.
0: Pokoknya disyukuri mawon Mbak Ninda, ngoten nek kula manganut Mas Alan niku lho. Pokoknya disyukuri mawon Mbak Ninda. Wis donga dinunga, sing penting sehat ngoten lho. Niku
2: sehat niku.
0: Niku donga sing tuwemen niku.
2: Lah nggih. Nyatane kula sak keluarga nggih sehat, Pak. Walaupun timpa nopo mawon. Kaya ngantos sak menika nggih yoga kula sampun tutas.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih. Napa niki? Minangka bersyukur. Nah, dados lelagone napa?
2: Wah, niki mboten cocok.
0: Oh, mboten cocok, mboten usah wis, gak usah dicocokno, gak usah dicocokno.
2: Malah lagu anyar, Mbak, tapi disenengi apa Bram
0: rene. Napa niku?
2: BBM.
0: BBM.
2: Barang mundur, munda.
0: Judulnya ngoten.
2: Nggih BBM, sing nyanyi lari nem, Mbak. Lari pari, tonggo kulurungan.
0: Niku campur sari.
2: Nggih BBM, Lintang Kairo, kali Cak Katio. BBM, barang munda.
0: Oh, barang-barang munda niki.
2: Lintang Kayu.
0: Cak Katio.
2: Nah, kali Cak Katio. Lari ini sih di lulusan sami kali Niken nawi.
0: Gini kita sealit lari ini.
2: Nenggih pari.
0: Gengge. Kagem sinten.
2: Pak Sukardi kalau wow.
0: Gengge.
2: Terus ngilang gambar Pak Nur Seto.
0: Gengge.
2: Mas. Gilang.
0: Nggih.
2: Terus tetewoni wis nyalam kulo nggih.
0: Tetewoni nggih.
2: Terus apa Bram?
0: Nggih.
2: Pak Bren.
0: Nggih.
2: Terus Mama Titin.
0: Mama Titin.
2: Nggih dangu mboten mlebet.
0: Nggih. Duka ten pundi niki tiyange?
2: Muga-muga mboten internal napa.
0: Aman.
2: Aman nggih.
0: Nggih.
2: Terus niku masalah capit.
0: Nggih.
2: Terus niku Mbak. Mas Imam.
0: Mas Imam.
2: Buju Minten. Terus Mbok Isarip.
0: Mbok Isarip.
2: Bunda Eti.
0: Nggih. Nggih.
2: Terus Bunda Wiwi.
0: Nggih.
2: Nggih sedaya ki mawon.
0: Iya,
2: nggih. Oh, nggih kali sing kono salam.
0: Wono salam Cak Wit Pak Cip.
2: Pak Cip. Nggih kali Pak Jumito
0: sing Pak Juwito wonten lereng Gunung Kelut niku Pak Juwito.
2: Panas iki kok ngene nang gunung.
0: Nggih.
2: Nggih, matur sembah nuwun.
0: Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Sinten malih kang badhe ngrasakaken pinarak kula aturi pinarak mriki 8/7/7/7 ampun kasupen. Dinten niki dinten napa niki? Kemis nggih. Loh, lha kok lali dina cek tanggal 1 kok isone. Dinten Kemis tanggal 1 Oktober benjing niku tanggal 2. Lah tanggal 2 niku benjing wonten acara kick off niki Jombang Fest 2026. Terus ulan niki sasi niki Oktober 2026 niku Jombang ramene pol-polan. Soale kathah sangat event-event, kegiatan-kegiatan rame-rame ten ngene Jombang mulai saking kegiatan niki olahraga ngaten nggih, event-event olahraga ngantos event pengajian. Terus manten-manten mangke puncake niku tanggal kurkuran mulai tanggal 12 selikur 12 13 14 niku pusate tenggane alun-alun mriko. Dados ten alun-alun sampean. Tenggane alun-alun niku mangke nggih wonten niki bazar nggih. Pokoke enten rame-rame kathah monggo saged nderek ngregengaken suasana Jombang Fest 2026 dalam rangka peringatan hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ingkang 116 nggih. Ke 116 lajeng ugi sami-sami kali peringatan Hari Santri ngoten. Dadose Oktober 2026 Jombang gadah damel. Monggo saged ngakses informasinipun tenggene IG Radio Suara Jombang, tenggene IG Jombang Cup. Nah menika dipun sajikan informasi selengkapnya tentang Jombang Fest 2026. Nggih pun, monggo saged dipun nikmati riyen menika wonten podang kuning kagem panjenengan sugeng midhangetaken.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang belum berhasil dipadamkan di 6 provinsi prioritas kini sisa seluas 96,07 hektar. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan menyebut angka itu menunjukkan penurunan signifikan jika dibandingkan hari sebelumnya. Berton juga memaparkan bahwa sisa area kebakaran tersebut mengalami penurunan sebesar 62,29 hektar jika dibanding data 27 September yang sebelumnya tercatat mencapai 158,36 hektar. Berton juga menjelaskan bahwa untuk operasi darat sebanyak 59.035 personil Satgas disiagakan di 6 provinsi prioritas meliputi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, mitra BNPB juga mengerahkan pompa pemadam, tangki portable, injeksi air ke dalam lapisan gambut. BNPB juga memperkuat pengerahan armada udara sebanyak 56 unit terdiri dari 43 unit waterbombing serta 13 unit patroli dan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Inggih, matur nuwun sanget kagem panjenengan kang tansah tansah sedherek midhangetaken dicara kaya marem pancen gawe ati ayam tertentrem. Monggo. Engkang badhe ngrasakaken pinarak menika kula bikak malih jalur setunggal kula 87777. Niki kok tumben dereng enten sing mlebeten gene WA to. Sekedap kula ceke WA-ne niki napa pun leres. Oh nggih, sampun. Tak sik nyantol kok niki. Monggo niki mumpung tasik wonten wekdal 87777 kula aturaken dhateng panjenengan. Mbok bilih badhe ngersakaken pinarak niki monggo pinarak. Saat menika sampun jam setunggal langkung 50 menit. Sugeng, siang, gayeng, marem.
2: Pagawe ati ayem tur tentrem.
1: Nggih. Matur
2: nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur niki.
2: Tinggi.
1: Alhamdulillah. Mulai apal kula.
2: Nggih. Nggih, Mbak menawi sering mlebet nggih.
1: Nggih, Pak Pur wonten Mojowarno.
2: Wonten
1: ngoro gajah ngoro. Nggih, monggo Pak Pur.
2: Angke nyuwun niku lho, Mbak. Sampur kuning.
1: Nggih, sampur kuning.
2: Sampur kuning.
1: Kagem sinten?
2: Nggih, kagem Bapak Bran. Mas Gilang. Saya ni mawon tak, bukan?
1: Iya. Kita timbangannya mikir, gak?
2: Iya.
1: Gak.
2: Ya, kumbang malrembut.
1: Gak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Kagem Pak Pur wonten telatah Gajah Ngoro. Niki tanggine Mama Yeti. Ma, ten pundi jenengan ma? Monggo nderek pinarak ma, Mama Yeti. Nggih, engkang badhe ngersakaken pinarak malih wonten 87777 biasane kula niku radi jambor antara Pak Pur wonten Gajah Ngoro kalian Eyang Gimin Mujiyono. Lah, Eyang Gimin sugeng siang kagem panjenengan Eyang. Mbok bilih wonten wekdal monggo nderek pinarak mriki nderek gegono 87777 tasik kula bikak kagem panjenengan. Sugeng siang gayeng marem.
3: Pancen gawe ati ayam tur tentrem.
1: Nggih.
3: Assalamualaikum Mbak Ninda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana sehat?
1: Alhamdulillah sae. Jenengan ugi nggih.
3: Nggih.
1: Nggih. Monggo-monggo. Bujum minten.
3: Nggih. Mangke kula tak nyuwun lagune gendo mantos.
1: Gelo.
3: Nggih.
1: Nggih, kagem sinten?
3: Nggih, kagem Mama Titi.
1: Nggih.
3: Pak Sukarti.
1: Nggih.
3: Bunda Yeti.
1: Nggih.
3: Bu Wawan. Bu Ati. Sami Sunda. Pak sinten niku lali? Pak Sali, Mas Alan.
1: Nggih.
3: Yang Jimin Mujiono.
1: Nggih.
3: Pak Jono. Bu Wiwi.
1: Nggih.
3: Bunda Dewi Sinta.
1: Nggih.
3: Mama Yeti.
1: Nggih.
3: Tak Imam lho, Tak Imam lah cari. Tak Imam. Pak Nur Seto, Pak Juwito.
1: Nggih.
3: Pak Tip. Nggih, pun kagem sawu dayanipun mawon Mbak Ninda.
1: Nggih.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Monggo-monggo Bu Juminten, lelakoni nggih menika gelo saking Bang Manto. Sugeng siang kayang marem.
2: Agawe ati tentrem tur ayem.
1: Nggih. Kok diwalik-diwalik.
2: Nggih, kwalik-kwalik Bu Ninda. Gawe ayem tur tentrem gati gawe ati ayam
1: nggih matur nuwun.
2: Pangapunten Pak Ninda, pangapunten.
1: Mboten napa-mboten usah kesusu.
2: Nggih.
1: Alon-alon nggih mawon.
2: Nggih.
1: Lah niki Eyang Gimin Mujiono.
2: Nggih. Ku jane nembe sesarangan kali Budha Juminten niku Pak Manto sampe disebut Budha Juminten.
1: Mboten nggih.
2: Nggih. Jane napa nggih niki?
1: Nggih nglintu.
2: Nglintu nggih. Napa niku? Mung siram ke mawon.
1: Mung seliramu nggih.
2: Ingkang mbeli mangsa Bunda Juminten. Nggih. Wonten Bu Wawan, Bu Wati, Bapak Sukardi, nggih wonten Pak Cip. Ugi wonten Mas Prayoga kalian Ibu. Nggih. Ugi wonten Abah Bram, Pak Sali, ugi wonten Bunda Dewi Sinta. Wonten Bu Paijang wonten Lengkong, ugi wonten Bu Yuanita, ugi wonten saya mawon Mbak Ninda nggih.
1: Nggih.
2: Sugeng caketangan tenengan sugeng ngaya tugas. Matur nuwun Mbak Ninda. Sami-sami. Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Gimin Mujiono lelakonipun mangke dipun tenggel. Sugeng siang kaing marem.
4: Pancen gawe ati ayam tur tentrem. Assalamualaikum Mbak Ninda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cuacanipun wonten sanget nggih.
1: Nggih.
4: Moga sing penting sehat nggih. Mbak Ninda.
1: Nggih.
4: Niki kantor panggup jenengan kantor pabrika saking Piantun Ngoro.
1: Sinten?
4: Mama Yeti.
1: Nggih.
4: Niki yang ngamen mandap. Yang Gimin Mujiono nggih.
1: Nggih.
4: Nggih wonten Bu Juminten.
1: Nggih.
4: Bu bener-bener ngeten iki nggih wacoe maem bakso mie ayam, Mbak.
1: Oh ngoten.
4: Nggih. Waco. Nggih ngoten nggih Mama Yeti ya. Mama Yeti mantuk ya, Mbak. Nggih, salamipun kula lajengaken Mbak Ninda nggih.
1: Nggih.
4: Wonten Abah Bram. Bunda Eti, Ibu Wawan, Pak Sukardi, wonten Pak Jono Cak Wit, wonten Pak Nur Seto, ugi wonten Bunda Dewi Sinta, Bu Paija. Nggih, salamipun samu, dereke mawon nggih. Mbak Ninda.
1: Nggih.
4: Kagem Mbak Ninda dalem dongaaken jenengan sekeluarga sowean Mbak nggih.
1: Amin. Alhamdulillah.
4: Pokoke sing penting niku lho Mbak, donga dinunga.
1: Donga dinunga nggih.
4: Doa saling mendoakan.
1: Nggih.
4: Pareng Mbak Ninda.
1: Monggo-monggo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun sanget lagunipun mangke dipun tenggal kemawon. Pun sampun cekap kula aturaken lagun rumiyin langgam campur sari sampur kuning. Kagem panjenengan sugeng midhangetaken.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 28 September 2026, pukul 07.33 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, nomor 7, Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan dua orang korban mengalami luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andre, warga Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSJ 119, korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim jurnalis yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau telah ditemukan. Faktanya, klaim bahwa jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau telah ditemukan adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hingga 16 September 2026, 5 jurnalis dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan di perairan Selat Sunda. Adapun berdasarkan pemeriksaan DNA yang masih berlangsung, jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu juga belum teridentifikasi sebagai bagian dari rombongan tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Ali Al-Amrat, menuturkan pihaknya mengoptimalkan pencarian melalui pembagian sektor dan pengerahan berbagai unsur SAR, mulai dari Basarnas, TNI, Polri, maupun potensi SAR lainnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang belum berhasil dipadamkan di 6 provinsi prioritas kini sisa seluas 96,07 hektar. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan menyebut angka itu menunjukkan penurunan signifikan jika dibandingkan hari sebelumnya. Berton juga memaparkan bahwa sisa area kebakaran tersebut mengalami penurunan sebesar 62,29 hektar jika dibanding data 27 September yang sebelumnya tercatat mencapai 158,36 hektar. Berton juga menjelaskan bahwa untuk operasi darat sebanyak 59.035 personil Satgas disiagakan di 6 provinsi prioritas meliputi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, mitra BNPB juga mengerahkan pompa pemadam, tangki portable, injeksi air ke dalam lapisan gambut. BNPB juga memperkuat pengerahan armada udara sebanyak 56 unit terdiri dari 43 unit waterbombing serta 13 unit patroli dan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan
2: Halo Radio Wajib Pajak Jombang. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Bonusi ali-ali meripat biru saking campur sari sangga buana menika nggih sampun katur dumateng panjenengan sedaya lan sak menika sampun jam kalih langkung 3 menit pas 2:30 nggih niki saderengipun adzan asar. Nah niki kula mataken malih kagem panjenengan bilih saat menika bulan Oktober niki wancinipun Jombang Fest, perayaan Jombang Fest 2026 dados kathah kegiatan-kegiatan, kathah event wonten Jombang ingkang dipun gelar ngantos mangke puncak Jombang Fest tahun 2026 inggih menika tanggal 21 Oktober. Ngaten nggih. Tanggal sekawan likur Oktober. Cubi kulo aturaken dhateng panjenengan niki milai saking basketball competition Sejawa Timur wonten kejuaraan futsal Jombang Marching Competition wonten Ludruk Remaja. Nah niki wonten Gusik Dambinjing tanggal 13 Oktober nggih ten alun-alun Jombang. Terus wonten festival literasi wonten Jombang Auto Contest, wonten jor-joran mancing Jombang ten TW Tirtawisata. Lajeng wonten simfoni batik Jombangan, Tobeko Agropreneur Day, UMKM Expo niki gebyar produk unggulan Jombang, wonten expo nggih bazar niki tanggal 12 ngantos tanggal 21 Oktober. Lajeng wonten kirab santri, istighosah kubro, parade tari anak, hitanan masal, pagelaran wayang kulit ke kanthi dalang Ki MPP Bayu Aji, wonten gebyar pajak kaliwon melikur, operasi katarak gratis simfoni batik Jombangan, lan terakhir menika malam puncak Jombang Fest 2026 tanggal 21 Oktober. Nggih, dados monggo sami-sami nderek ngrameaken gelaran Jombang Fest 2026 wonten Jombang kita tercinta niki. Kula tasik sarangan kalian panjenengan sami wonten menika dicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem lan kita niki sakmenika wonten break sekedap adzan asar untuk daerah Kota Jombang dan sekitarnya.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, "Yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan." Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Safrida Rahmawati, mengonfirmasi bahwa koruptor atas nama Jimmy Masrin menghuni rumah berfasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Dalam video saat Ombudsman sidak ke rumah mewah itu, tampak seorang pria yang langsung mengunci diri ketika petugas masuk. Apalagi kata Safrida, terdapat pula bingkai foto Jimmy Masrin pada rumah tersebut. Seorang asisten Ombudsman juga sempat berhadapan dengan Jimmy Masrin di lokasi. Mantan Presiden Direktur PT Catukarsa Mega Tunggal itu, Mitra, yang dipenjara karena kasus pemberian kredit fiktif dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Jimmy Masrin membuat gempar publik. Sebab ketika Ombudsman melakukan sidak pada pekan lalu, bingkai foto Jimmy Masrin ditemukan di dalam rumah berfasilitas mewah yang berada di lingkungan lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Para anggota DPR turut mempersoalkan temuan foto tersebut. Untuk apa ada pejabat lapas Cibinong yang memajang bingkai foto Jimmy Masrin di rumah dinasnya? Jimmy Masrin diketahui mendekam di lapas Cibinong usai terbukti merugikan keuangan negara sebesar 1 triliun rupiah. Jimmy Masrin divonis 8 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah, subsidiar 4 bulan penjara. Dia juga dijatuhi vonis tambahan untuk membayarkan uang pengganti senilai 32,6 juta dolar Amerika Serikat, subsidiar 4 tahun penjara.
1: Ige matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Alhamdulillah tasih wonten wekdal, tasih wonten wekdal ngeten iki nggih lumayan lah wonten pinten-pinten menit ngeten. Lumayan iki tasih wonten 16 menit nggih. Sugeng siang gayeng marem.
2: Sugeng sonten gayeng marem gawe tombo ati ayem tertentrem. Terakhir. Tadi wonten terakhir itu.
1: Nggih.
2: Mangke diparingi jodoh lewat orari.
1: Nggih.
2: Jodoh lewat orari.
1: Kagem sinten.
2: Nggih, kagem sedaya mawon. Nggih. Gimana matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir terus ya Pak Sukardi. Sugeng siang gayeng marem.
3: Gayeng marem gawe tombo ati ayem tur tentrem.
1: Nggih, matur nuwun.
3: Niki tanduk ta. Kalau kok ngipi wong kaya rumah aku jam 1 luwih 10 mang aku iso oleh.
1: Lho, ana wonten pundi jenengan?
3: Ngipi berarti nek. Kok krungu Mas Alan. Pak yang gimen.
1: Nggih nawan jenengan sare terus manten ngoten krungon-krungonan.
3: Nggih Mbak Nenda. Terakhir kula diparingi panggah serak koyo sutradara cinta.
1: Alah.
3: Tamunan kadung. Ye sutradara cinta.
1: Nggih.
3: Geng spesial kanggo Wak Pri Wadam. Putra Dara Cinta Wak Pri.
1: Nggih.
3: Sing diapusi karo sapa ayo.
1: Karo sing ngapusi. Nggih.
3: Geng Mbak Lida matur sumanuwun.
1: Nggih, Pak.
3: Geng Mbak Pri wektal pun telah salam kangge sedoyo. Mugi-mugi Mbak Ninda dikampulaken rezeki.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Ngomong anak sing soleh
1: Amin.
3: Ampun nek ono sekarang ngebel teng dhuwur Mbak Ninda.
1: Amin wis besti kok.
3: Nggih, terus pantun muni ya fatah ya rojak ngoten nak pun.
1: Amin. Matur nuwun pantunanipun.

0: Mandang matur suwun.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun angsal donga ngene iki. Donga dina ngopo kae prinsipe ngoten nggih. Kula nggih ndongaaken panjenengan sedaya para pamidanget radio Suara Jombang FM, pendengar radio Suara Jombang FM ten pundi kemawon panjenengan, mugi tansah dipun paringi kesehatan, sehat lahir batin, awake sehat kuat ngoten nggih sing tasih wancine pun nyambut damel gitu paringi nyambut damel lancar diparingi rejeki ingkang barokah ngoten nggih. Terus manten-ngoten ingkang sak menika kita sik gerah nggih kedah terapi napa kedah istirahat kedah manut Pak Dokter untuk sementara waktu ngoten nggih. Mugi-mugi dipun paringi sabar penyakit enggal-enggal ical minggat pun nek minggat ya mboten balik-malik ya. nek lungo nunggu nih kembali male tombo teko loro minggat terus yang ngaten nggih mugi-mugi enggal dipun paringi dangan sing ramot nggih sing ramot nggih mugi-mugi dipun paringi sabar sing ramot kali sing diramut ya padha sabare kedah padha sabare ngoten nggih. Nggih pun niku mawon kang saged kula aturaken dhateng panjenengan kaparangaken kula nindha nyuwun pamit pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten nyajaki dhateng mana panjenengan sedaya mugi-mugi rawuh kula mriki dugi kula mriki kagem panjenengan saged dados jampi saya angen panjenengan susariro nggih sukses selalu kagem panjenengan sedaya sugeng sonten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi bahwa Prabowo Subianto menginstruksikan guru untuk menutupi kasus keracunan yang terjadi di sekolah. Selain itu, Prabowo juga dikabarkan meminta para guru untuk menandatangani surat perjanjian agar merahasiakan kasus tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci terkait, maka hasilnya tidak ditemukan adanya informasi valid dan kredibel terkait dengan hal tersebut. Diketahui unggahan bermula dari akun Facebook bernama Junaidi As yang mengunggah video terkait klaim yang beredar dan dengan menyertakan potongan video yang ditayangkan Liputan 6 SCTV terkait surat perjanjian sekolah diminta tutupi kasus keracunan MBG. Dalam video asli berjudul Sekolah Diminta Tutupi Keracunan MBG yang tayang pada 29 September 2025. Dalam video aslinya, guru di SDN Bintan mengaku diminta untuk menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan SPPG. Klausul yang semula berbunyi pihak sekolah berkomitmen menjaga kerahasiaan informasi jika terjadi keracunan kemudian diganti menjadi permintaan agar komunikasi dilakukan secara baik dengan sekolah dan SPPG. Narasi yang menyebut Prabowo menginstruksikan agar semua guru menandatangani surat perjanjian merahasiakan keracunan MBG adalah tidak benar atau hoax.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 September 2026, pukul 11.33 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Karis yang melaporkan adanya mobil mogok di jalan tol kilometer 686, Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Astra Tol Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Lintas Informasi. Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Safrida Rahmawati, mengonfirmasi bahwa koruptor atas nama Jimmy Masrin menghuni rumah berfasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Dalam video, saat Ombudsman sida ke rumah mewah itu, tampak seorang pria yang langsung mengunci diri ketika petugas masuk. Apalagi kata Safrida, terdapat pula bingkai foto Jimmy Masrin pada rumah tersebut. Seorang asisten Ombudsman juga sempat berhadapan dengan Jimmy Masrin di lokasi. Mantan Presiden Direktur PT Catukarsa Mega Tunggal itu Mitra, yang dipenjara karena kasus pemberian kredit fiktif dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Jimmy Masrin membuat gempar publik. Sebab ketika Ombudsman melakukan sidak pada pekan lalu, bingkai foto Jimmy Masrin ditemukan di dalam rumah berfasilitas mewah yang berada di lingkungan Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Para anggota DPR turut mempersoalkan temuan foto tersebut. Untuk apa ada pejabat Lapas Cibinong yang memajang bingkai foto Jimmy Masrin di rumah dinasnya? Jimmy Masrin diketahui mendekam di Lapas Cibinong usai terbukti merugikan keuangan negara sebesar 1 triliun rupiah. Jimmy Masrin divonis 8 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah, subsidiar 4 bulan penjara. Dia juga dijatuhi vonis tambahan untuk membayarkan uang pengganti senilai 32,6 juta dolar Amerika Serikat, subsidiar 4 tahun penjara.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah, khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda, yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang belum berhasil dipadamkan di 6 provinsi prioritas, kini sisa seluas 96,07 hektar. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut angka itu menunjukkan penurunan signifikan jika dibandingkan hari sebelumnya. Berton juga memaparkan bahwa sisa area kebakaran tersebut mengalami penurunan sebesar 62,29 hektar jika dibanding data 27 September yang sebelumnya tercatat mencapai 158,36 hektar. Berton juga menjelaskan bahwa untuk operasi darat sebanyak 59.035 personil Satgas disiagakan di 6 provinsi prioritas meliputi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, mitra BNPB juga mengerahkan pompa pemadam, tangki portable, injeksi air ke dalam lapisan gambut. BNPB juga memperkuat pengerahan armada udara sebanyak 56 unit terdiri dari 43 unit waterbombing serta 13 unit patroli dan operasi modifikasi cuaca atau OMC.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menyebut penembakan terhadap aparatur sipil negara ASN oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Wamena tidak melanggar hak asasi manusia HAM karena KKB dianggap sedang mempertahankan haknya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa kelompok sipil bersenjata masih memiliki pandangan bahwa masyarakat pendatang merupakan bagian dari aparat yang beroperasi di Papua. Ia kemudian meminta aparat menangkap pelaku dan memprosesnya secara hukum. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Pigai justru meminta pelaku penembakan diproses secara hukum. Sementara itu, dalam siaran pers Kementerian HAM, tanggal 10 September 2026, Kementerian HAM menyatakan mengecam dan menegaskan tindakan pembunuhan tersebut tidak dapat dibenarkan, serta meminta pelaku diusut tuntas serta dihukum. Lebih lanjut, Kementerian HAM memastikan pernyataan seperti yang diklaim dalam unggahan media sosial tersebut tidak pernah disampaikan oleh Natalius Pigai, baik dalam forum resmi maupun melalui komunikasi publik lainnya. Kementerian HAM pun meminta masyarakat untuk memeriksa kebenaran setiap informasi yang diterima, terutama informasi yang mencakup nama pejabat publik atau lembaga negara.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026 pukul 13.09 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Nini, warga Desa Plandi, Kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya trafo yang meledak dan terbakar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PLN ULP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Lintas Informasi. Mitra Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang belum berhasil dipadamkan di 6 provinsi prioritas kini sisa seluas 96,07 hektar. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut angka itu menunjukkan penurunan signifikan jika dibandingkan hari sebelumnya. Berton juga memaparkan bahwa sisa area kebakaran tersebut mengalami penurunan sebesar 62,29 hektar jika dibanding data 27 September yang sebelumnya tercatat mencapai 158,36 hektar. Berton juga menjelaskan bahwa untuk operasi darat sebanyak 59.035 personil Satgas disiagakan di 6 provinsi prioritas meliputi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, mitra BNPB juga mengerahkan pompa pemadam, tangki portable, injeksi air ke dalam lapisan gambut. BNPB juga memperkuat pengerahan armada udara sebanyak 56 unit terdiri dari 43 unit waterbombing serta 13 unit patroli dan operasi modifikasi cuaca atau OMC.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
2: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... ternyata hoax.
3: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
2: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
4: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, Cina tak pernah jera untuk memberangus koruptor di negaranya? Baru-baru ini, Presiden Xi Jinping membentuk lembaga baru untuk memberantas korupsi di negeri tirai bambu. Lembaga baru tersebut diberi nama Komisi Pengawasan Nasional yang bertugas mengawasi semua pegawai pemerintah yang memegang jabatan publik. Sejumlah analis mengatakan dengan kewenangan itu, jumlah aparat yang menjadi objek pengawasan komisi 3 kali lebih besar dari lembaga-lembaga anti korupsi yang ada. Para pejabat rumah sakit dan sekolah termasuk dalam ranah pengawasan yang diawasi oleh KPN. Selain melakukan pengawasan, KPN diberi kewenangan juga untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman. Bahkan lembaga ini pun berhak membekukan semua aset tersangka yang sedang terjerat kasus korupsi.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap besaran gaji manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih berkisar 6,3 juta rupiah hingga 8,3 juta rupiah per bulan. Angka itu disebut sudah mencakup seluruh komponen pendapatan termasuk tunjangan dan disesuaikan dengan daerah penempatan. Dia juga menjelaskan status para manajer Kopdes Merah Putih merupakan pegawai badan usaha milik negara atau BUMN dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT selama 2 tahun. Kata Julhas, para manajer tersebut berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dan akan terlebih dahulu diterima sesuai penempatan yang telah ditetapkan. Julhas juga mengatakan penempatan manajer Kopdes Merah Putih ditargetkan selesai pada 1 Oktober. Setelah manajer mulai bertugas, koperasi juga akan mulai menjalankan sejumlah fungsi penyaluran barang dan layanan pemerintah.
1: Tahukah Anda menurut data tahun

Pilah sampah, mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati azwajihi wa jami'i dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wat tabi'in wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Wa nakhusu khususan ila muallifi hadzal kitab wa ila jami'i asadidina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina lahumul fadhiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: غرامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي أتاوي سكابياني أمت إنسون معافى إنكو دي سبورا إلا المجاهرين كجوبو بيرو بيرو وانغ سنگدنگاكي perbuatan maksiat. Maksudnya ngedengake niku nggih ngetokno. Iki anjene basa-basa kitab ning kadang ngoten niku mboten pahamno. Apa ngedengno niku? Ngetokno ngetokno nggih. Wa inna minal majanati. Wa inna minal majanati lan sak temene iku saking ngetokno maksiat. Ayya'mala apa yen to ngamal sapa ar-rajulu wong lanang oleh ngamal bilaili ing dalem wektu bengi amalan kelawan amal summa yusbihu mongko keri-keri manjing wektu esuk sapa rajul waqad satara lan temen-temen waqad satara lan temen-temen nutupi hu ing rajul sapa Allahu Allah bayakulu mongko ngendika sapa Allah ya fulan amilta albarikata kada wa kada ya fulanu wahai fulan amilta ngamal sapa sira albarikata ing dalem wektu bengi kada ing mengkene wa kada lan mengkene wa qad batalan teman-teman sewengi-wengi sapa rajul yasturuhu rabbuhu yasturu iku nutupihu ing rajul sapa rabbuhu pangerane rajul wa yusbihu lan manjing esuk sapa rajul yaksifu yaksifu ingkum buka sapa rajul sitrallahi ing tutupe Allah anhu saking rajul rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ummati muafa. Kabeh umatku ingku disepuro. Nggih maksude niku nek nglakoni dosa terus mari ngono gelem do tobat, tobate temenan nggih disepura. Ngoten lho Bapak Ibu, mboten kok terus mutlak kabeh umatku disepura. Berarti angger nglakoni dosa disepura, nglakoni maksiat disepura. Nek gelem tobat, wonten teruse ngoten. Dan yang orang tobat ke, bukan di sepura. Cuma dari itu ada yang dikecualikan. Illal mujahirina kejobo wong-wong sing ngetokno maksiate. Jadi ini enak wong kok ngelakoni dosa, ngelakoni maksiat. Terus mari ngono dosane ora diketok-ketokne, ditutupi, ora dicerita-ceritane, ora dikandak-kandakne. Niku disepura kalih Gusti Allah. Nek kapan tobat temenan. Lah sing dadi masalah niki al-mujahirin niki ngetok-ngetokno dosane. Lah nek ngetok-ngetokna niku piye? Wa inna minal majanati ayya'malar rajulu billaili amalan. Summa yusbihu waqad satarahu Allah. Dadi ana wong niku nglakoni amal. Nggih maksude amal dosa ning mriki nggih. Dadi ana wong nglakoni maksiat nanggone wektu bengi. Wong niki nek kapan nglakoni maksiat niku satarohullah ditutupi kalih Gusti Allah. Dadi Allah niku Bapak Ibu, nek enek wong berbuat maksiat ana wong nglakoni dosa niku kalih Gusti Allah ditutup-tutupi ben gak roh wong. Wonten saking sayange Gusti Allah nanggone menungso kurang sayange piye Gusti Allah niki. Awake dhewe nglakoni dosa, maksiat, bejijat niku lho ditutup-tutupi kalih Gusti Allah ben wong-wong ora roh. Wonten. Jane upama Allah ngetokno ngoten nggih iso, Bapak Ibu. Nggih. Dadi wong sing mari nglakoni dosa terus mari ngono diketokno. Wonten. Maksude diketokno tu akhire wong ngerti, oh iki mari nglakoni ngene lah pale wong-wong roh. Dadi upamane sing biasane rasan-rasan terus mari ngono lambene pencor ngoten. Pale konangan to nggih. Lah iki lambemu kok pencor, oh berarti barasan-rasan niki. Mari nyelatu bojone. Mari ngono intil-intile niku terus protol ngoten. Wah, konangan pale akhire ngoten niki. Tapi niki kalih Gusti Allah mboten. Dadi bah nyelatu, bah rasan-rasan nggih. Niku ya padha. Malah sing rasan-rasan ku lambene malah ketok lamis ngoten. Nggih. Dadi ora diketokno kalih Gusti Allah. Anjene ditutupi kalih Gusti Allah ben wong-wong ku gak ngerti. Niki saking sayangi Gusti Allah. Dadi awake dhewe ku disayangi temenan lho Bapak Ibu. Cuma nggih ngoten niku awake dhewe sing ora rumangsa. Nah disayangi tapi ora krasa. Lah buktine niki. Angger nglakoni dosa niku ora diketokno kalih Gusti Allah ditutup-tutupi ya biasa ngoten. Nggih. Pomo mari maksiat siji terus bathuke bendol siji ngoten. Lah ngeten iki nek enek bendole kan wong roh. Lah iki bathukmu kok bendol iki mari apa iki mau? Mari nglakoni apa? Lah konangan. Kok bendole loro, oh berarti mari nglakoni ping loro niki. Nah, konangan. Tapi Allah niki nutupi waqot satarahullah. Nggih. Terus Allah niku ngendika nanggone kawula niki wau, ya fulan amil ta'al barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu fulan. Awakmu iki mari nglakoni dosa ngene ngene ngene, mari nglakoni maksiat ngene ngene ngene. Awakmu sewengi-wengi turu ditutupi dosane karo pangeranmu iku ditutupi. Lah kok malah esok-esok tutup iku kok buka, kok cerita-ceritakno. Ndak, aku mau bengi. Entek 5 botol ndak aku ndak. Maksudnya mendem niku lho Pak nggih. Nah nek botol Sprite ya ora apa-apa. Dadi nyeritakno maksiate niki sing dimaksud al-mujahirin, wong sing ngetok-ngetokno perbuatan maksiate. Dicerupi tak critakno, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan dosa-dosanya. Lah kudune kan malah ditutupi ora cerita-cerita. Wah, mau bengi ndak? Nomorku kurang sithik tembus. Lah aku nulis 8 tibake sing metu 9, kurang sithik. Nah, masih ya kurang titik nek gak pas ya ora oleh. Lah ngono iku gak diceritakno. Wong Allah dhewe iku nutup-nutupi kok malah dicerita-ceritakno. Nggih. Malah kadang gawe story. Gawe status. Ya story status kok isine perbuatan maksiat, bangga dengan kemaksiatannya. Tutupono. Aja dicerita. Ceritakno. Wong Allah nutupi kok malah tutupe dibuka dikandak-kandakno. Lah ngeten niku lho sing mboten disepura kalih Gusti Allah. Wong Allah wis nutup-nutupi, wis gak diduduh-duduhno, malah kene buka dikandak-kandakno, dicerita-ceritakno, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan dosa-dosanya. Malah kadang sing disoting ngoten niku bangga padahal dikeki rompi oren ngoten niku. Tambah bangga, tambah guyang, guyu, tambah doda, dada. Lah ngeten iki jenenge bangga dengan dosa-dosanya. Wonten. Dan iki jenenge al mujahirin. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Kabeh umatku iku lho nek nglakoni dosa niku disepura, kejaba wong sing ngetok-ngetokno. Lah ngetok-ngetokne niku wau. Ana wong nglakoni dosa wis ditutupi Gusti Allah, ora diketokno akibate, ora diduduhno akibate. Dadak malah cerita-cerita kondo-kondo gawe status, gawe postingan, ya tambah konangan. Wonten. Nggih. Dadi masya niki nggih perbuatan elek niku nek iso aja dicerita-critakno, aja dikandak-kandakno. Ngoten niku nggarai ora disepuro kalih Gusti Allah. Padahal Allah niku niki kullu ummati mu'afa. Kabeh umatku iku disepuro kalih Gusti Gusti Allah. Kurang apike piye Gusti Allah. Nggih. Dadi kula kalih jenengan niku Bapak Ibu bener-bener disayang kalih Gusti Allah. Dadi perbuatan elek sing wis dilakoni menungso. Nggih. Niki menungso dikeki kesempatan kongkon tobat. Ngoten. Lah nek wis tobat niki mangke catetan amale langsung dihapus sing elek-elek niku seret resik mbonan. Dadi benjing-benjing tenggene dinten kiamat wayahe enek pertanggungjawaban niku kan dasar sing digawe meminta pertanggungjawaban kan buku catatan amal niki. Lah nek buku catatan amale ora enek sing elek kan nggih aman. Jadi sing dicatet kalih malaikat niku kena dihapus. Wonten. Dadi anggere menungsa niki gelem tobat ya catatan niku dihapus. Wis dikeki kesempatan tobat kalih Gusti Allah. Nggih, mergo prinsipe awake dhewe niku disayangi Gusti Allah. Nggih, awake dhewe niku dieman kalih Gusti Allah. Ojo sampai ciloko, ojo sampai sengsara, besok-besok panggonane neraka. Kula benjenengan ini disayang Gusti Allah, ya apa ben mulya, bejo, jaya, besok panggonane suwarga, makane nglakoni elek niku mawon. Nggih. Niku masih diberi kesempatan untuk menghapus. Wis dikeki kesempatan Bapak Ibu. Ijek ora gelem, ijek bali lo. Malah diterus-terusno lek nglakoni dosa. Ngoten niku Allah nggih ijek sayang Bapak Ibu. Nggih ijek sayang. Nggih. Buktine napa? Allah sing ngresiki dosane wong niku dhewe. Carane ngresiki, wong niki diparingi ujian sing ora enak, ora enak. Nek dikei ujian ora enak, kok ndekne sabar? Sabare nampa ujian sing ora enak, niki iso ngresiki dosa-dosa niku wae. Jadi bisa jadi, ngapunten, wong niku dikei ujian ora enak, niku memang niki justru sayange Allah tenggene menungso. Ora kok malah ngresula jane Gusti Allah ku piye to karepe? Waku ki jane ya wis salat, ya wis poso, perintah-perintah wis tak lakoni kok jek dikeki lara. Gak ngerti lara niku ge ngresiki dosa. Wonten, mungkin awake dhewe iki ora krasa nek ngomong kadang nyelekitno wong liya, nyelekitno tangga. Lah niku dosa. Wonten. Allah niku kepengin ngresiki dosane wong niki, Pak. Lah carane ngono lah kon tobat dhewe ora gelem ya diresiki Gusti Allah. Nah carane ngresiki niku kadang diparingi ujian sing ora enak. Dikeki ujian ora enak kok ndekne sabar, sabare wong niki ngresiki dosa. Wonten dawuh nengko khumma yaumin yukaffiru dzunuba sanatin. Wong diparingi lara panas sedina niku lho nglebur dosa setahun. Nggih to nggih. Wong lara panas kan mboten enak. Dadi gak enak niki ujian, kok ndekne sabar ngentekno dosa setahun. Mangane lek jenengan pas lara mbarno ae. Ben tambah rewesik dosane. Ora ngono kok malah dimbarno. Jadi sing diganjar niku nggih, sing jenengan entek dosane niku nggih, nek dikeki lara sabar, terus sabare riwa-riwi golek obat, moro nang dokter, nambak norono, nambak norene. Lah niku sing ana nilene niku actione niku lho, tandange niku wae. Lah nek mok tengok-tengok ae Allah wong lara sing maringi Gusti Allah, waras sing maringi Gusti Allah. Nggih. Terus ora gelem berobat, ora malah waras tambah bablas ya iya. Lah niki. Wong sing dinilai niki riwa-riwine niki lho Bapak Ibu. Ngoten. Makane diparingi lara panas sedina tapi gelem berobat rono-rono. Ngoten. Niku ngresiki dosa setahun. Ngoten. Nggih. Dadi kadang Allah niku nek kepengin nyedekno kawulane niku kadang diparingi ujian ngoten niku. Malah wonten dawuh saking Kanjeng Nabi niku idza ahabballahu qauman ibtala. Dadi nek Allah niku seneng nanggone kaum malah diparingi ujian. Ngoten. Mergo nek diparingi ujian terus dekne tambah eling, tambah nyedek, tambah nyedek, tambah nyedek. Wonten tenggene Gusti, Gusti Allah. Kadang diparingi ujian sing ora enak, ora enak. Justru ternyata ini menjadi sarana untuk mendekatkan orang ini dengan Allah. Jadi wonten cerita niku Bapak Ibu, ana wong niku diuji Gusti Allah niku masyaallah anake mbau wetik metitik kandan-kandanane mendelik. Dadi mbau wetike pitung wong. Pitung wong niku ana wong pitu mbau wetik kabeh niku ngelumpuk dadi siji mbetike arek niki. Wonten. Sampai wong tuane niku lenger-lenger iki piye carane ngatasi ben gak mbetik. Sowan nanggone kiai. Kiai. Lah nggih anak kula niku mbau wetike ra karo-karuan. Mbetik kok sampai pitung wong kok nggih kula niki jenengan paringi amalan, paringi donga ngoten kersane anak kula mboten nemen-nemen mbetike. Dawe yai, ngene lho cak, sampean ku nek kepengin anake iso api, ora nemen-nemen lek embeti. Eh, awakmu nek bengi tangi yo. Aja turu, jam 3 bengi tangi. Setengah 4 tangi. Tahajud, ndonga, nyuwun nanggone sing kuwasa. Mergo nek wis tengah wengi, langit ku dibuka karo Gusti Allah. Sapa sing nyuwun tak paringi. Sapa sing njaluk sepura tak sepura. Sapa sing nyuwun rejeki tak paringi rejeki. Iki kesempatan. Makane nek kepengin anake sampean niku apik, ya nek bengi tangiya. Nyedhek nang sing kuwasa tahajud. Ngoten yai nggih. Iya, mulai lakoni saiki. Wis ta sampean lakoni. Insyaallah bethike kurang anakmu. Dilakoni temenan Bapak Ibu. Dadi anggar bengi niku jam 3 setengah 4 tangi tahajud. Anggar bengi sampai setahun niku anggar bengi tahajud mawon. Nggih alhamdulillah barokah lek tahajud niku berangsur-angsur mbethike niku rodok sudo berubah iso dadi apik iso dadi apik iso dadi apik. Lah sarehne wong niki-niki pun setahun lek tahajud niku pun kadung enjoy. Pun dadi pakulinan, dadi pun otomatis. Wanggro jam 3:30 wis tangi, 3:30 tangi, kadang-kadang jam 3 tangi tahajud. Soale wis kadung kulino. Wah, akhire angger bengi tahajud terus. Dadi ndekne iso tahajud niku gara-gara dikeki anak sing betik niki wau. Maka nenek anak yang betik, ini aku aja kesusu, ndang nyalah-nyalah no anak ini anak sopo, gitu. Kok malah anak sopo. Itu cara Allah ben wong niki tambah cedek nang Gusti Allah. Ngoten, kongkong dungo. Malah kadang sing anak wis api-api, malah ratau tangi, melungker, anak wis genah-genah. Tambah diwenak-enak no lek turu. Jadi ujian sing ora enak ora enak. Nggih, niki ampun salah paham menyikapi ngene nggih. Itu bisa jadi. Nggih niki, Allah niku malah sayang nang gone makhluke. Wonten idza ahabballahu qauman ibtalahum. Dadi nek Allah niku seneng, malah wong niki dikeki ujian. Wonten. Dadi diuji ben tambah cedhek nanggone Gusti. Gusti Allah akhire nggih ngringik-ngringik tenggene Gusti Allah. Nyebut-nyebut asmane Allah. Dadi Allah niku seneng nek wong kok ngringik-ngringik DP-DP ngoten. Seneng Allah niku. Tapi nek enek wong kok petita, petiti kemelewenti, mboten seneng Gusti Allah. Mangane nek enek wong kok gak gelem donga. Nggih, Allah nggih mboten seneng mergo wong gak donga niku berarti ndekne sombong. Itu menunjukkan betapa wong niki ora butuh nanggone Gusti Allah. Lah nek donga kan butuh nang Gusti Allah. Wonten. Mangane wali-wali nika nggih, wali Allah lho nggih, mboten wali murid. Niku lek donga niku nggih ora kok mergo kepengin diparingi apa tah apa, mergo awake dhewe ora usah donga wis diparingi napa-napa kali Gusti Allah. Lah kok ndonga ya ge nunjukno lek awake dhewe niki butuh tenggene Gusti Gusti Allah. Dadi wali-wali kuwi lek ndonga wis pokoke ndonga. Nggih. Ben ketok nek awake dhewe niki butuh tenggene Gusti Allah. Mergo nek wong kok gak gelem ndonga niku ya ora nyedhek nang Gusti Allah, ora ngringik-ngringik nang Gusti Allah. Akhire kaya-kaya ora butuh nanggone Gusti Allah. Padahal teng donya niki lho Bapak Ibu. Sopo sing ora butuh Gusti Allah? Ora enek Bapak Ibu. Kabeh butuh nanggone Gusti Allah. Masiyot jiaduk bleguduk paribasane. Ditembak lakak-lakak. Nggih, disuduk mantuk-mantuk, dibedil mecicil. Iki lak wong sakti ya nggih. Diobong ora kobong, dicelup banyu lho ora teles. Iso mabur tanpa suwiwi, iso nyelentik tanpa jentik, malah iso ngilang ora iso balik. Ya, iki sakti niki. Niku mawon ijek butuh nanggone Gusti Allah. Wong sing saktine kados ngeten niki lho, iso mabur tanpa lar. Iso njajan tanpa bayar. Kan sakti njajan ra bayar. Niku lejek butuh Gusti Allah. Lah buktine, nafas niku. Awake dhewe iso bernafas. Awake dhewe iso ambekan, niku sapa sing maringi nek mboten Gusti Allah? Sapa sing iso ngendhalekno nafase awake dhewe niki? Ora enek Bapak Ibu. Nggih. Wong sing iso mertahanno lho sapa sing iso ngendhalekno niku? Mboten enten. Nggih, kejawi namung Gusti Allah. Awake dhewe tidur, terlelap dalam tidur, kondisi mboten sadar. Wong turu niku lak mboten sadar to nggih. Ora iso ngendhalekno awake to nggih. Nggih. Wong turu ku ora ngerti apa-apa, gak sadar. Tidak bisa mengendalikan diri. Mangkane maling-maling niku niku nek beraksi ya ngenteni wonge turu, soale nek turu ora iso mengendalikan. Lah nek diurip ngoten niki, jek melek ngoten niki lak iso ngendhalekno. Lah nek turu kan wis ora iso. Ngoten. Wong nyatane ndekne turu ya jek ambekan. Nah, malah ana sing ngworok buanter barang kok. Nggih. Lah iku upama mandek jegrek ngono apa gak bar niku. Bar temenan wis. Sopo sing maringi ambekan ngoten niki? Niki contoh-contoh niki. Niki bukti sing ketok melok-melok nek menungso niki butuh tenggene Gusti Gusti Allah. Lah niku dibuktikan dengan cara nyedek nang Gusti Allah. Lah kadang-kadang wong niku lali. Blakraan teko ndi-ndi. Lah karo Gusti Allah dikei ujian sing ora enak, ora enak. Jadi nek wis ora enak lagi gelem nyebut ya Allah astagfirullah lagi gelem muni Allah. Jadi muni Allah yang ngenteni ora enak dhisik. Mangkane awake dhewe ngene nek wis diuji sing enak-enak ngoten iki ilingo nang Gusti Allah. Ngoten. Engko nek gak eling Allah lu carane ngelingno ngoten niku. Dikeki ora enak. Mergo biasane wong ku nek ora enak niku iso eling Gusti Allah. Tapi nek enak niku sing akeh lali terus blakraan teko ndi-ndi rata-rata niku ngoten niku. Makane dielingno karo Kanjeng Nabi mumpung sehat. Nggih. Mumpung urip niki lak enak kabeh to, gunakno sehate gawe eling nang gone Gusti Gusti Allah. Ngoten nggih, dadi niki wong niki disayang kalih Gusti Allah, sampe nglakoni dosa mawon niku nggih ditutup-tutupi kalih Gusti Allah. Lah kok malah kene mbuka tutupe diceritakno rono rene. Mangkane Allah mboten nyepura nek enek wong malah nduduh-nduduhno eleke nduduh-nduduhno dosane. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu jami'an wa la tafarraqu fa innal barakata ma'al jama'ati. Kulu padha mangano sira kabeh. Jami'an khali kumpulan, maksudnya bareng-bareng. Wala tafarraqu lan aja pisah-pisah sira kabeh. Ba innal barakata mongko sak temene barokah iku ma'al jama'ati ing dalem sertane kumpul bareng-bareng. Rawahu Ibnu Majah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulu jami'an wala tafarraqu. Fa innal barakata ma'al jama'ati. Podho mangano awakmu kabeh, kulu jami'an. Le'e mangan jami'an kanthi bareng-bareng. Berjamaah niku bareng-bareng, makan bersama lah, makan bersama. Dadi ana istilah buka bersama. Lah niki, niku dasare niki kulu jami'an. Mangan bareng-bareng. Mangano bareng, bareng-bareng niku basa arepe jamaah. Dadi nek enek salat kok jamaah, berarti salat bareng-bareng. Nenek makan kok jamaah, berarti makan bareng-bareng. Wala tafarraqu, ojo prenco-prenco, ojo pisah-pisah. Maksudnya ojo mangan dewe-dewe. Jadi makan bersama. Niki diperintahno kali Kanjeng Nabi. Minimal niku nggih lingkup dalam keluarga. Nek makan bareng-bareng, ojo dewe-dewe. Kau nek dewe-dewe sing mburi ora uman. Niku logikane ngoten. Nggih. Dadi masih ora atik kadis-kadisan niku lho nek mangan dewe-dewe iku iso-iso sing mburi ora uman. Ngoten nek ketok enak iwake ijek nambah sego. Ngoten. Segone ijek nambah iwak terus suwe-suwe entek. Sing mburi ora uman. Lah nek bareng niku iso dirasakno bareng-bareng. Makane terus disebut fa innal barakata ma'al jamaah. Mergo keberkahan niku manggone tenggene bareng-bareng niku, Pak. Dadi sampai Nabi Ibrahim niku dadi khalilullah. Itu salah satu penyebabnya nggih niki. Nggih. Wa mata asyaitu wa mata ghadaitu illa ma'adhaifi. Aku ora makan pagi, ora makan sore, kejaba bareng-bareng karo tamu. Dadi Nabi Ibrahim iku lek dahar ora tau ijen, mesti golek kanca bareng-bareng. Dadi nek tamu nggih diparingi dahan terus makan bareng-bareng. Illa ma'adhaifi, kejaba bareng-bareng karo tamu. Jadi nek sedina niku kok mboten enten tamu Bapak Ibu. Niki sering kula aturake. Nabi Ibrahim nggih medal. Weh, medal lu golek wong anggar ketemu wong ditakoki, anggar ketemu wong ditakoki, "Cak, sampean wis sarapan apa durung?" "Durung, ayo sarapan bareng-bareng karo aku." Wonten. Dadi anjene Nabi Ibrahim niku nggih loman nyah-nyoh-nyah-nyoh, brah-brah-brah-brah, seneng aweh. Nonton. Nek dahar ora tau ijen, iki bareng-bareng. Golek wong dijak mangan bareng, dijak dahar bareng. Nonton. Makane barokahe wong sing loman, seneng aweh, nyah-nyoh-nyah-nyoh, Ngene seneng sedekah kados Nabi Ibrahim niku anak turune dadekno wong hebat-hebat. Ngoten. Putrane Nabi Ibrahim lak kalih, Ismail kalih, Ishak. Dari Ismail niku turun sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad niku nasape sampai Nabi Ibrahim niku teko Nabi Ismail niki. Hebat-hebat Bapak Ibu. Dari Nabi Ishak niku turun Nabi Yakub. Nggih. Nabi Yakub niku istilah lainnya niku Israel. Makanya nek teng Quran ya bani Israil, wahai anak turune Nabi Yakub. Jadi Israel niku nama lain Yakub. Jadi ora Israel, Israel sing perang karo Iran niku ora. Niku lah Israel niku. Jadi ini nek cara analisane salah satu penyebabe anak turune Nabi Ibrahim hebat-hebat, bahkan dari jalur Ishak niku dadi nabi-nabi Bani Israel niku. Niku ya mergo wong tuane niki Nabi Ibrahim seneng aweh, nyah-nyoh-nyah-nyoh, seneng sedekah, nek dahar ora tau ijen bareng-bareng. Lah niki sing diarani barokah niku ngeten niki. Fa innal barokata ma'al jama'ati. Mergo barokah niku nggih tenggene bareng-bareng niki Pak. Dadi dahar atase mangan bareng-bareng niku ndadekno berkah. Berkah niku gampangane apik lah Bapak Ibu, apik nggawa kaapian. Lah kaapian niku nggih macem-macem. Nggih termasuk salah satu faktor keapian niku diantarane anak turune niki didadekno anak turun sing hebat hebat apik maneh niku lek makane bareng-bareng. Wonten niku nggih niku wau semuanya bisa merasakan bareng-bareng. Lah nek ijen-ijen nggih niku wau iso-iso sing mburi ora uman. Wonten nggih lale kadang ora krasa ngene walwil walwil suwe-suwe lawuhe entek-entek dhewe lho. Lagi sing buri rauman niki. Anek bareng-bareng kan mboten. Lah niki jenenge barokah niku ngoten. Wis wong intine barokah niku ziyadatul khair, tambahe kaapian. Dadi jenenge makan bareng-bareng. Wis minimal sak keluarga lah Bapak Ibu, sak keluarga. Dadi karo lingkup keluargane makan bareng. Ngoten kan ketok apik. Balik mangan dhewe-dhewe calcul-calcul niku nggih ora ketok apik. Makane al barokatu fa innal barokata ma'al jamaah. Keberkahan itu bareng-bareng. Wonten. Atase makan mawon niku lek bareng-bareng ya barokah. Nggih. Salat niku nggih ngoten. Jenengan salat ijen karo bareng-bareng ya seje. Luweh berkah nek salate jamaah, salate bareng-bareng. Nah jenengan sholatnya jamaah ini aman, masih ya sholatnya karo belarah ngoten aman. Insya Allah akeh diterima nih. Tapi lek sholatnya dewe ini sing berat nih. Ngoten. Soalnya lek dewe ini ora-orane sholatnya khusyuk, fokus, konsentrasi, ora belarah tekan dindi. Nah ini jujur mawon awake dewe ini lek sholat ijen belarah karo orane ini kinten-kinten akeh pundi. Akeh belarah wes diakoni ora diakoni. Lah nek jamaah niku aman, jenengan jamaah wis karek manut imame ngoten mawon. Wis imame rukuk melok rukuk, sujud melok sujud, ora usah ngitungi rakaate. Ngoten. Delalah imame lali pisan. Ora enek sing ngelingno wong makmume angger manut ae. Dadi salat dhuwur iso dadi 6 rakaat kok suwe ngoten. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.
2: Lintas informasi. Presiden Prabowo Subianto mengajukan Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengajuan itu Mitra disampaikan Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Habibur Rahman dalam rapat kerja di ruang rapat Komisi 3 DPR Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 1 Oktober 2026. DPR RI mendapatkan surat dari Presiden Prabowo Subianto nomor R57/PRES/09/2026 tanggal 30 September 2026 perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri. Sebagai tindak lanjut, kata dia, DPR menggelar rapat di Badan Musyawarah dan diputuskan digelar fit and proper test terhadap Suyudi Kamis pagi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Mutiara Radio hari ini. Jombang.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
3: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia, Edmund Kuri. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI Hive Moderation dengan probabilitas 99,4% dan Truth Scan probabilitasnya mencapai 99%.
3: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
5: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
6: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026 pukul 13.09 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Nini, warga Desa Plandi, Kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya trafo yang meledak dan terbakar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PLN ULP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
5: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.
5: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1. Radio Suara Jombang FM.
7: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
8: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan.
9: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
10: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
11: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
10: Kayak bayi.
9: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
12: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap besaran gaji manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih berkisar 6,3 juta rupiah hingga 8,3 juta rupiah per bulan. Angka itu disebut sudah mencakup seluruh komponen pendapatan termasuk tunjangan dan disesuaikan dengan daerah penempatan. Dia juga menjelaskan status para manajer Kopdes Merah Putih merupakan pegawai badan usaha milik negara atau BUMN dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT selama 2 tahun. Kata Julhas, para manajer tersebut berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dan akan terlebih dahulu diterima sesuai penempatan yang telah ditetapkan. Julhas juga mengatakan penempatan manajer Kopdes Merah Putih ditargetkan selesai pada 1 Oktober. Setelah manajer mulai bertugas, koperasi juga akan mulai menjalankan sejumlah fungsi penyaluran barang dan layanan pemerintah. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Presiden Prabowo Subianto mengajukan Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengajuan itu Mitra disampaikan Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Habibur Rahman dalam rapat kerja di ruang rapat Komisi 3 DPR, Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 1 Oktober 2026. DPR RI mendapatkan surat dari Presiden Prabowo Subianto nomor R57/09/2026 tanggal 30 September 2026 perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri. Sebagai tindak lanjut, kata dia, DPR menggelar rapat di Badan Musyawarah dan diputuskan digelar fit and proper test terhadap Suyudi Kamis pagi.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto meminta beban biaya yang ditanggung jemaah haji tetap ringan di tengah perubahan berbagai komponen biaya penyelenggaraan. Arahan itu disampaikan saat menerima Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak di Istana Merdeka pada Senin 28 September 2026. Salah satu formulasi yang dibahas adalah restrukturisasi komposisi antara BP atau biaya yang ditanggung langsung oleh jemaah dengan

0: nilai manfaat. Presiden menyarankan komposisi sekitar 52% BP dan 48% nilai manfaat agar beban jemaat tidak terlalu berat. Selain pembiayaan, Presiden memberikan arahan tegas untuk membersihkan ekosistem haji dan umroh dari praktik kartel, pelanggaran, dan kecurangan yang merugikan jemaah. Pembenahan juga menyasar antrean haji, Mitra. Wamenhats menyebut setelah dilakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah dan ditemukan sekitar 400 ribu data invalid, rata-rata masa tunggu jemaah yang berangkat tahun ini secara faktual sekitar 14 tahun.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026 pukul 13.09 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Nini, warga Desa Plandi, Kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya trafo yang meledak dan terbakar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PLN ULP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia, Edmund Kuri. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI Hive Moderation dengan probabilitas 99,4% dan Truth Scan probabilitasnya mencapai 99%.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemur pinten nggih?
6: Kayak bayi.
5: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Presiden Prabowo Subianto mengajukan Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengajuan itu Mitra disampaikan Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Habibur Rahman dalam rapat kerja di ruang rapat Komisi 3 DPR Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 1 Oktober 2026. DPR RI mendapatkan surat dari Presiden Prabowo Subianto nomor R57/Pres/09/2026 tanggal 30 September 2026 perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri. Sebagai tindak lanjut, kata dia, DPR menggelar rapat di Badan Musyawarah dan diputuskan digelar fit and proper test terhadap Suyudi Kamis pagi.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto meminta beban biaya yang ditanggung jemaah haji tetap ringan di tengah perubahan berbagai komponen biaya penyelenggaraan. Arahan itu disampaikan saat menerima Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak di Istana Merdeka pada Senin 28 September 2026. Salah satu formulasi yang dibahas adalah restrukturisasi komposisi antara BP atau biaya yang ditanggung langsung oleh jemaah dengan nilai manfaat. Presiden menyarankan komposisi sekitar 52% BP dan 48% nilai manfaat agar beban jemaah tidak terlalu berat. Selain pembiayaan, Presiden memberikan arahan tegas untuk membersihkan ekosistem haji dan umroh dari praktik kartel, pelanggaran, dan kecurangan yang merugikan jemaah. Pembenahan juga menyasar antrean haji, Mitra. Wamenhats menyebut setelah dilakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah dan ditemukan sekitar 400 ribu data invalid, rata-rata masa tunggu jemaah yang berangkat tahun ini secara faktual sekitar 14 tahun.
0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.
2: Nirwana Kampai, goyang lagi, monggo.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Terima kasih. Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jemaah FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga
1: Lintas PUPR. Informasi.
0: Mitra Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap besaran gaji manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih berkisar 6,3 juta rupiah hingga 8,3 juta rupiah per bulan. Angka itu disebut sudah mencakup seluruh komponen pendapatan termasuk tunjangan dan disesuaikan dengan daerah penempatan. Dia juga menjelaskan status para manajer Kopdes Merah Putih merupakan pegawai badan usaha milik negara atau BUMN dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT selama 2 tahun. Kata Julhas, para manajer tersebut berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dan akan terlebih dahulu diterima sesuai penempatan yang telah ditetapkan. Julhas juga mengatakan penempatan manajer Kopdes Merah Putih ditargetkan selesai pada 1 Oktober. Setelah manajer mulai bertugas, koperasi juga akan mulai menjalankan sejumlah fungsi penyaluran barang dan layanan pemerintah. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026 pukul 13.09 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Nini, warga Desa Plandi, Kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya trafo yang meledak dan terbakar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PLN ULP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudisadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkeu. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan HUT ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenkeu.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak tanggal 23 Mei 2025. Yang lalu.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
6: Kayak bayi.
5: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam, setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Presiden Prabowo Subianto mengajukan Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengajuan itu Mitra disampaikan Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Habibur Rahman dalam rapat kerja di ruang rapat Komisi 3 DPR Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 1 Oktober 2026. DPR RI mendapatkan surat dari Presiden Prabowo Subianto nomor R57/Pres/09/2026 tanggal 30 September 2026 perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri. Sebagai tindak lanjut, kata dia, DPR menggelar rapat di Badan Musyawarah dan diputuskan digelar fit and proper test terhadap Suyudi Kamis pagi.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: tersangka. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto meminta beban biaya yang ditanggung jemaah haji tetap ringan di tengah perubahan berbagai komponen biaya penyelenggaraan. Arahan itu disampaikan saat menerima Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak di Istana Merdeka pada Senin 28 September 2026. Salah satu formulasi yang dibahas adalah restrukturisasi komposisi antara BP atau biaya yang ditanggung langsung oleh jemaah dengan nilai manfaat. Presiden menyarankan komposisi sekitar 52% BP dan 48% nilai manfaat agar beban jemaah tidak terlalu berat. Selain pembiayaan, Presiden memberikan arahan tegas untuk membersihkan ekosistem haji dan umroh dari praktik kartel, pelanggaran, dan kecurangan yang merugikan jemaah. Pembenahan juga menyasar antrean haji, Mitra. Wamenhats menyebut setelah dilakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah dan ditemukan sekitar 400 ribu data invalid, rata-rata masa tunggu jemaah yang berangkat tahun ini secara faktual sekitar 14 tahun.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
3: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Lintas Informasi. Mitra Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap besaran gaji manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih berkisar 6,3 juta rupiah hingga 8,3 juta rupiah per bulan. Angka itu disebut sudah mencakup seluruh komponen pendapatan termasuk tunjangan dan disesuaikan dengan daerah penempatan. Dia juga menjelaskan status para manajer Kopdes Merah Putih merupakan pegawai badan usaha milik negara atau BUMN dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT selama 2 tahun. Kata Julhas, para manajer tersebut berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dan akan terlebih dahulu diterima sesuai penempatan yang telah ditetapkan. Julhas juga mengatakan penempatan manajer Kopdes Merah Putih ditargetkan selesai pada 1 Oktober. Setelah manajer mulai bertugas, koperasi juga akan mulai menjalankan sejumlah fungsi penyaluran barang dan layanan pemerintah. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat Detikcom dengan judul begini, Menkeu Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada tanggal 14 September 2026. Artikel itu membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih?
5: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
7: Yeah.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Presiden Prabowo Subianto mengajukan Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengajuan itu mitra disampaikan Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Habibur Rahman dalam rapat kerja di ruang rapat Komisi 3 DPR Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 1 Oktober 2026. DPR RI mendapatkan surat dari Presiden Prabowo Subianto nomor R57/Pres/09/2026 tanggal 30 September 2026 perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri. Sebagai tindak lanjut, kata dia, DPR menggelar rapat di Badan Musyawarah dan diputuskan digelar fit and proper test terhadap Suyudi Kamis pagi.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali, Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto meminta beban biaya yang ditanggung jemaah haji tetap ringan di tengah perubahan berbagai komponen biaya penyelenggaraan. Arahan itu disampaikan saat menerima Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak di Istana Merdeka pada Senin 28 September 2026. Salah satu formulasi yang dibahas adalah restrukturisasi komposisi antara BP atau biaya yang ditanggung langsung oleh jemaah dengan nilai manfaat. Presiden menyarankan komposisi sekitar 52% BP dan 48% nilai manfaat agar beban jemaah tidak terlalu berat. Selain pembiayaan, Presiden memberikan arahan tegas untuk membersihkan ekosistem haji dan umroh dari praktik kartel, pelanggaran, dan kecurangan yang merugikan jemaah. Pembenahan juga menyasar antrean haji, Mitra. Wamenhats menyebut setelah dilakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah dan ditemukan sekitar 400 ribu data invalid, rata-rata masa tunggu jemaah yang berangkat tahun ini secara faktual sekitar 14 tahun.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
3: Radio Suara Jombang

0: Radio Suara Jombang.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
3: Di malam yang sesunyi ini.
2: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Lintas Informasi. Mitra Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap besaran gaji manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih berkisar 6,3 juta rupiah hingga 8,3 juta rupiah per bulan. Angka itu disebut sudah mencakup seluruh komponen pendapatan termasuk tunjangan dan disesuaikan dengan daerah penempatan. Dia juga menjelaskan status para manajer Kopdes Merah Putih merupakan pegawai badan usaha milik negara atau BUMN dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT selama 2 tahun. Kata Julhas, para manajer tersebut berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dan akan terlebih dahulu diterima sesuai penempatan yang telah ditetapkan. Julhas juga mengatakan penempatan manajer Kopdes Merah Putih ditargetkan selesai pada

0: 1 Oktober. Setelah manajer mulai bertugas, koperasi juga akan mulai menjalankan sejumlah fungsi penyaluran barang dan layanan pemerintah.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat Detikcom dengan judul begini, Menkeu Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada tanggal 14 September 2026. Artikel itu membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
5: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jomba. Ya, awak iki panjenengan yang tugas yo ngene iki. Lah lek panjenengan gak rekaman, kasete gak terus. Wah, susah sing di omah iki. Wis tak dongakno ae yo sing kari iki muga-muga. Wis arek-arek iki lancar dite ana sing kakean pola iki apa marai. Nurut-nurut ta wis enak. Terus aku nurut, mbok sak wulan 50.000. Rong wulan 100.000. Tapi yo potong rekaman. Aduh. Lho. Munawar.
1: Lah,
0: ya opo wis ngomong kok kaset tambah blakrak ngene ya opo.
1: Tak pikir-pikir.
0: Wis kentekan ngomong iki jaman kok sampai jaman saiki.
1: Mosok menungso kentekan ngomong.
0: Lembek ngomong-ngomong apa ta opo ya?
1: Lah ya apa?
0: Ya ngomong-ngomong untu ta ya apa?
1: Gendeng akon niku.
0: Lho kamu lah ngomong apa?
1: Ya embung ku ya apa cara nisane apik diwalik ta dialang
0: ngono lho. Lah apa embung diwalik iku? Ya apa sih, Rek?
1: Iya.
0: Wong ade lambine batik. Celorone biru. Sepatune anyar. Oh, sepatune. Lho apane sing melet iku? Kok ono sing melet barang?
1: Ngomong kamu kan niku taline lho.
0: Mau sono tali melet.
1: Jelas no, aku gak patek guyu mari pati.
0: Sita jelas tungkai. Lu iki bani slender.
1: Ya wa?
0: Gua mulane lek melaku cepet temen glending terus saya.
1: Ngomong kamu kan gu, mari tak sul no
0: iki. Wah sul kok dur temen kok manjat dengklek.
1: Pun bisa soalnya mungkin nyek konco.
0: Paras ah, tak salaman mesti gak tak saulang setengah gak pedo ah. Mari rekaman dhisik sampai saiki.
1: Iyalah ya kangen ya.
0: Iya. Paras ah.
1: Paras.
0: Waduh tangane mambu soto. Mambu soto.
1: Mari andok nih pasar kembang.
0: Siapa sing bayari?
1: Cino.
0: Ono janjakane ae ta.
1: Ono bayar dhewe lo omonganmu kon niku.
0: Aku ro winginane nduk pasar kembang ngono lho. Warung ono pasar kembang ono. Oh, enggak kenal kok ana wong mangan di restoran. Halo. Boleh wong kalau sing ngene sini mangan boleh katut kebayar. Nek kok yo pokok
1: sawangane kok mbok, kok sawangane kok anyi-anyi ngono lho aku iki lho. Dihampirno sapa masih gak kenal wis tak anggap dulur
0: ngono. Iya, ngira kenal seduluran. Timbang kepaten nobor,
1: aduk kepaten kesut.
0: Lho.
1: Wis gak usum.
0: Lho tangane kok
1: apa?
0: Mbuh sate.
1: Omari andok sate.
0: Waduh,
1: sing bayar sapa ngono nggo.
0: Tapi aku rumah bayar dewe, lek sing iki bayar dewe anyen iki.
1: Yo.
0: Dibuntul barang kok mulih.
1: Tak kok mulih.
0: Rupane mang mangan sate ono lek 80 rupane. Tapi gak ada daging.
1: Yo,
0: gak ada daging.
1: Kok eruh ae kon awas men. Wong aku iki gak iso goro yo ngomong terang-terangan.
0: Iya.
1: Sing tak bodhok iku mang tapi yo sunduke ketok sate.
0: Iya.
1: Tapi sing jeroni dagingnya tutup daging wedhus
0: lho. Apa daging?
1: Lah iki mang apa susulane sepatuku iki.
0: Kok guyon-guyon. Lho, mambu bir.
1: Oh, mari ngombe bir.
0: Aduh, iki mambu garangan.
1: Aduh lho, katolok. Kok nemen lho kon niku. Iki kon niku niat mateni aku tah lho kon.
0: Bek mari ngladak, peno ro istilah ngladak.
1: Iya padha karo nggonku.
0: Nek nggawa suake yo,
1: iku cara nggonku ngrobyok iku.
0: Oh, cara nggonku ngladak. Waduh.
1: Ono maneh cara sing liya?
0: Apa?
1: Tandes.
0: Apa?
1: Grubyuk-grubyuk.
0: Oh, grubyuk-grubyuk ya.
1: Iya.
0: Kok mambu wangi yo?
1: Yo,
0: mambu wangi susu.
1: Temen lho, arek ketiten.
0: Susu kok mambu wangi?
1: Iya. Gak ngono kok ta, irung mungki lho, irung apa sih lho? Pancai ndramu iku lho ya apa kok tajem temen.
0: Tajem mambu wangi.
1: Kemanten anyar.
0: Lho. Manten anyar.
1: Iya.
0: Duh, wingi nginceng kok, Rek.
1: Lah nginceng apa tak jagani lenggis karo.
0: Lho aku tau nginceng dintu pola jengking iki.
1: Lah sing dhisik.
0: Iya.
1: Kan iki.
0: Waduh, manten anyar ta?
1: Iya.
0: Wah, sembarangnya anyar ya.
1: Iya lho.
0: Kaos anyar.
1: Anyar.
0: Oh, tapi kok kena ditanduri jagung ini kaos kotane. Iki kumbahan rek kumbahan.
1: Soklat benangnya soklat.
0: Lah kaos e putih benangnya soklat. Iso koyo semut golek panganan ngene rek.
1: Kon iki ojok ndelok masalah pakaian. Pakaian iki hiasan hidup.
0: Oh.
1: Sing penting delokan patikku rada kuning iki lho.
0: Sing penting lak gelek rabi ya, iya.
1: Eh?
0: Rabi maneh.
1: Iya.
0: Waduh. Oleh arek to.
1: Gak oleh celek.
0: Tukang ngono atine rondo apa sik prawan?
1: Ngomong amu kan iki
0: rondo sik prawan. Anak siapa?
1: Nah, ini anak Singopati. Apa kon niku?
0: Apa anak Singopati?
1: Rumah kamu ketoprak sing gak rapi.
0: Karena artine oleh wong desa apa arek kutho?
1: Gak, anake wong biasa.
0: Wong biasa.
1: Desa.
0: Kok tukokno pakaian bareng?
1: Lho. Peningset iki lho durung teko wis sak doker.
0: Apane sak doker?
1: Lho ya damen dadu. Ya klaras.
0: Kau ini kenapa bakal bojomu kok kayak idamen katanya ngobong genteng kayak apa? Iya,
1: kan ini sampel aja nih kan ini.
0: Iya.
1: Ada sih orang di desa ini ada terap lah butuh no itu lah loh.
0: Oh iya.
1: Gaduk, damen.
0: Di ruwa-ruwa ya?
1: Iya.
0: Nah gak apa-apa ya?
1: Lulus. Nah gak apa ngantuk telung dino.
0: Kenapa ngantuk kok tanggap itu?
1: Terus orang pijet itu seminggu.
0: Waduh. Itu rabi resmi, rabi biasa kok?
1: Gak tanggapan. Wah ngomong ngamu kan ini aku di kerungu. Pungkasan kok gak tak jawab ya apa?
0: Nah ya rabi biasa ngono ae lho.
1: Iya.
0: Sik durung duwe anak ya.
1: Durung.
0: Wis perawan berarti.
1: Iya.
0: Waduh. Iku diturno sapa ae waktu kon kawin?
1: Ya hansip 18
0: gara-gara. Lah apa wong kawin turno hansip iku?
1: Ngomongmu ya bolo-bolo.
0: Ya bolo kabeh, para pini sepuh bareng.
1: Iya.
0: Waduh, dilungguhno kuwade.
1: Gak gredhu.
0: Lah apa kemanten dilungguhno gredhu iku?
1: Ayo nantur dipikul ngono.
0: Lho kok ono lungguh nyewa kuade ta enggak?
1: Lho wong-wong tuane soge di ruwa-ruwa lho.
0: Waduh. Salin ping pira sapa ngi?
1: Salin elingku ya.
0: Iya.
1: Elingku.
0: Iya.
1: Waktu aku dikarak iku lho.
0: Iya.
1: Iku ping 3 lho.
0: Sing dikarak tok ping 3.
1: Ping 3.
0: Kok enggak
1: to? Aku terang-terangan ngomong iki.
0: Iya.
1: Jam 12 bengi iku salin ping 13 ya.
0: Oh. Salin ping 13.
1: Ya menang burine ses ngisi saya iki.
0: Padha tak mantenan anyar gak apa-apa.
1: Lho,
0: waktu iku peno iku numpak montor apa mlaku?
1: Lho iya. Lho iku diglondong aku iku lho.
0: Kayak tong ngono lah.
1: Ngomong amu kan niku.
0: Numpak montor apa enggak?
1: Nyater montor.
0: Oh, nyater montor. Waduh. Tutuk kono, tutuk ngarepe lawang lak dipethukno karo kemanten wedok.
1: Iya.
0: Lho kembang mayang bareng.
1: Temenan wis adat kono ae lho.
0: Waduh, mari ngono peno ditemokno iku salaman. Salaman ya.
1: Enggak sikut-sikutan. Lekat. Iya diraket no lahir batin lo.
0: Marno nyembah nang sapa?
1: Lho nyembah nang Watu Agung.
0: Maksudnya nang Watu Agung lho kan. Nyembah nang marotua lanang karo wedok.
1: Iya, marotua lanang marotua wedok ya wong tuaku lanang wong tua wedok.
0: Biasane lek kemanten keteko lak disawat bareng.
1: Lho iya ganden telu.
0: Kalau lawas awet ganden itu.
1: Endok.
0: Oh, ditutup endok.
1: Iya.
0: Endoknya apa ya?
1: Lain endok buan.
0: Oh, endok sakbuk itu ditutup non.
1: Waduh, kartolor ya. Yang endok GPT.
0: Oh, bareng ditutup.
1: Sing tembean.
0: Iya, ditutup apamu?
1: Oh, itu omong kamu. Yang dek batuk lo, masa dek dengkul.
0: Oh, ditutup untuk batukmu.
1: Iya.
0: Wah, ditutup endok bareng. Marno melakukan yo gandengan.
1: Gak berangkat.
0: Takon lah pemandan air kok melaku berangkang ini.
1: Jika mengandengan lo.
0: Oh, gandengan.
1: Iya.
0: Bareng gandengan manci apa?
1: Lu aku manci pawon di kono. Omong kamu.
0: Masuk manten diobong kan.
1: Omong kamu cara merami.
0: Iya.
1: Waktu itu aku terlibat di kamar belang.
0: Oh. Disiram apa?
1: Lu di kono disiram lengok gas.
0: Kata diobong. Wah, kono lah pemandan siram lengok gas itu.
1: Iku adate kembang boreh.
0: Oh, bae banyu leri cek kata di jerangkong.
1: Yo maksud iku cek gak ono sambi kala apa-apa.
0: Bareng kon dilebokno kamar bleng wong loro.
1: Wah, wis.
0: Waduh.
1: Temenan lo. Terus keringetan dadak.
0: Lah apa keringetan dadak iku?
1: Uyeng kumat, uyeng.
0: Oh, saking akeh wong.
1: Rasamu lapo saking apa iku dayoe saking akeh. Sampe keperujut aku. Dayo saking akeh lo bareng mlebu kamar ambek bojoku. Terus puyeng kukuman.
0: Oh.
1: Meripat terus berkonang.
0: Oh, saking anu, saking akeh wong.
1: Bareng ngono aku
0: nggo. Kon dulang-dulangan bareng.
1: Lho iya.
0: Kon didulang apa?
1: Lesung. Duh,
0: kok. Kon lha mantenane dulang lesung iki ya.
1: Wah, dulang iku lho.
0: Tapi dadi sampai saiki.
1: Lho wis 3 dina njaluk pegat kae iki.
0: Lha apa?
1: Ya apa ya? Ya wong 3 dina kata uli.
0: Lho lha kon blakrak kemanten anyar yo ngono kon bolak-balik rabi kon iki elek-elek wong rabi pisan ae ngono
1: aku ngengger nek anakku lawas ya.
0: Lho dadi bojomu sing dhisik mati ta
1: iya
0: ya sing dhisik kok saiki anakmu wis gedhe
1: iya
0: sing sekolah ya
1: tak sekolahno
0: sekolah nandi
1: lha iki apa nek SMP kelas 1
0: pirang tahun kelas 1
1: ono kono wis selikur tahun iki gitu.
0: Oh iya wah ya nurun bapakne
1: kon rumah samu marung di sekolahan
0: lho sapa ya blangkonan jurjanan Sewek diwiru selopan kacamataan.
1: Nah, Pak Kastawi. Paling dolek remian.
0: Rene.
2: Piyu. Kocor onde jemblem.
0: Iki wong gendeng kaya apa iki? Iki lek ndelok pakaian kaya wong Jawa Tengah iki.
1: Jawa Tengah apa? Iki wong pojok iki.
2: Pojok iki. Adoh saka Sulo.
0: Oh iya wong Sulo.
1: Oh iya.
2: Nganti tekan ning Surapringgo.
1: Surapringgo. Oh iya ya Surabaya iki Surapringgo.
2: Welah anggonku tekan Sulo. Neng Surapringgo kuwi ora nunggang apa-apa. Jur aku nunggang sepur dosol.
0: Apa sepur dosol iki? Pundake sing mlesat iki.
1: Oh, kira kan. Sepur dosol iku ngerti ya.
0: Apa?
1: Sepur sing gegere remah iki.
0: Oh, sepur desel.
1: Desel.
2: Anggonku nunggang kepenak banget.
1: Iya, wong Pak sepur.
2: Ora nunggang ning tengah-tengah ning nunggangku cedak ning totoke.
0: Lho. Totoke, Den. Adane wak klothok ae rek. Ono totoke
1: kura ta.
0: Oh, ndase.
1: Ndase. Iya, iya.
2: Dadak ora suwe sepur njur berangkat. Unine sepur mak ucus-ucus ubrus. Mak ucus-ucus ubrus.
1: Iku nek maju lho, ucus-ucus ubrus. Ro kok nek mundur.
0: Nek mundur apa?
1: Ubrus-ubrus cus.
0: Ono-ono erek.
2: Ora let sedih lho maneh. Dadak aku didoake ning tasiune njompang.
0: Wow. Oh, tasiune didik Seno wae.
1: Jomba.
0: Oh, Jombang.
2: Neng kono aku ora mudhun, eling-eling aku ora duwe stasiun. Njur aku mbarus.
1: Mbarus.
0: Wong mbarus iku terus.
1: Mbarus iku
0: mbarus iki lho sing dodol nek wetane omahe mbarus.
1: Terus ya.
2: Terus ya. Dadak nuju ning Surapringgo. Nuju ning stasiun Gubet.
0: Lho. Apa stasiun Gubet iki?
1: Gubeng
0: ayo Gubet wong iya takno.
2: Neng kono eling-eling neng Surabaya. Njur aku medun.
1: Ajak medun wae cek linu kan.
0: Ngomong ngene.
2: Arep neng kampung ora ono kendaraan. Njur. Njur aku neng kono imbal bunya.
0: Apa bunyake? Apa bunyake?
1: Banyak, Pak.
0: Oh, becak.
1: Becak. Wong becak ya bunyak.
2: Welah. Njur numpak becak kuwi enak. Neng kampungku ora kena diliwati nganggo becak. Dadak neng kono aku imbal nunggang opletet.
0: Pak, gadidet, Pak. Wis gadidet, Pak, oplet tok, Pak. Lha opo opletet iku?
1: Oh, opletet.
2: Nih, sayange neng kene kok ora kepranggo menungso sak lonjor-lonjoro. Dadak iki ana londo sak nyonyai.
0: Sing ndi? Londone sing ndi?
2: Londone gedhe dhuwur, nganggo kopluk. Lah iki sayang nyonyai kuru koyok klothok tawa.
0: Wong iki wis mlero kae. Kula sanes londo, kula wong biasa.
2: Oh, coba tak.
0: Tapi wong iki sing enak ya.
1: Iya.
0: Terang-terangan ae.
1: Diam kule diuntir ngene
0: aku. Lah apa kok niku?
1: Oh, wong ngilek ngopo?
2: Nyuwun sewu biantu.
1: Nggih.
2: Lah panjenengan menika paringan asma apa sinten to?
0: Kula to. Kula apa bapam?
2: Oh, apa bapam.
0: Sisan rusak wis to.
2: Lah piantun setunggal menika paringan asma apa sinten?
1: Pok weni.
0: Lah panjenengan po sinten?
2: Kula apa basa.
0: Apa basa wis
1: parem. Iya, lah iki ponakane pok moncrot iki lho.
2: Lah panjenengan menika dateng ngriki kala menapa?
0: Kula to.
2: Inggih.
0: Kala monggo.
2: Lah piantun setunggale kala menapa?
0: Kala bendu. Lah panjenengan rawuh ngriki kala menapa?
2: Kalane kumbang. Nyuwun sewu dherek.
0: Nggih.
2: Catosipun kula saking Solo dateng Surapringgo menika badhe kepangge kanca kula.
0: Sinten asmane?
2: Ingkang asmanipun Kartolo.
0: Lah kula lak Kartolo.
2: Panjenengan?
0: Nggih.
2: Sanes Kartolo Ndika.
1: Wong iki tunjuk.
2: Lah mbok menawi mboten kepangge Kartolo, yen kepangge Munawar Bogang.
1: Nggih kula niki.
2: Saestu?
1: Nggih.
2: Saking tandes,
1: saking tandes.
2: Sanes Munawar Ndika.
1: Kula menika madosi kanca kula asmane Sapari.
2: Lho, Sapari?
1: Nggih.
2: Saking pundi menika?
1: Saking Kupanggunung.
2: Panggunung. Kupanggunung.
1: Nggih.
2: Gamit sewu, Dek.
1: Nggih.
2: Kula menika Sapari.
1: Lho. Oh, sanes Sapari koni.
2: Aduh.
1: Wah, riri kono apa macak ngene bareng mulane kok pating pecotot.
2: Eh,
1: ngene lek dirungokno wong Jawa Tengah trimakno ngenyek kon iki. Ngomong gak entos.
0: Gak ngenyek. Kon ron nang tandes nek malam Jumuwah iku.
1: Perak.
2: Wong iki
1: nang ndi kono?
2: Aku mangan. Nggih, pakaian iki mantan. Suluan. Jangiring-iring kemanten.
1: Oh, iring-iring kemanten.
2: Iya.
1: Waduh, tuh Pak melok apa ri?
2: Kon melok.
1: Iya, sapa tadi manten?
2: Koncoku iku apa?
1: Sapa?
2: Lho, kon selali sih. Sapa nek sapa iku?
1: Sapa?
2: Lho. Kon gak ri?
1: Sapa?
2: Kon gak ri?
1: Sapa?
2: Ayo sapa?
1: Sapa sih?
2: Sapa?
1: Ayo sapa?
0: Omonganmu kok pateng pecotot sih.
2: Ya tangga aku lho
1: tangga aku. Oh iya iya. Wis sak panjenengan ana acara ya. Awak dhewe masih koyo ngono gak apa-apa menghormati.
2: Iya iya.
1: Kok marono ayo goleki Cak Markeso.
2: Markeso?
1: Iya.
0: Lho dalanan.
1: Iya.
0: Tepak.
1: Oh, diampiri pokoke ono omah lho biasa lek jam iki gak ono omah.
2: Iya rek kena ke tuan-tuanan.
1: Oh, omong apa.
2: Iya marono ge. Maksude ngene lho tuan-tuanan niku Markeso ki lek lebih tuwa ta umure mek awak dhewe iki.
1: Iya iya.
2: Dadi awak dhewe iku perlu nekakno kanca iku supaya gak medhotno kolor.
1: Lah apa? Lah pokoke medhotno kolor iki
2: medhotno seduluran. Seduluran.
1: Nah, ngono ya.
0: Halo, iki numpak becak numpak bimo iki.
1: Ya apa?
0: Ya apa?
2: Inggris ya.
0: Nyanter kol.
2: Endi sih kampung di sih?
1: Eh,
2: kampung iki, kampung kula.
1: Iya, kampung mun nang kampungmu dhisik mampir nang
2: gormo. Mane ngedang sepur nek ana kromo ya.
1: Lho, kok ndi kok?
2: Lho iya kan nek jurusan.
1: Blakrak ae kon niku.
2: Wis padha umume nek kon niku bimo rada papat rek.
1: Ngono, rada papat.
2: Nah, bimo rada telu kok bimo bane meledos.
1: Lha apa kok bimo meledos iki?
2: Lho siji mane lene.
1: Oh, ngono.
2: Iya.
1: Numpak bimo ah?
2: Mbak bimo ae.
1: Wis aku melok kene apa jare kon mampir ana
2: ya. Ngono ta?
1: Iya, engko ternami Munawari ya.
2: Iya, masih aja nek ngono.
1: Masih bowo yang ngono kok talang ngono dhisik ae ngono lho.
2: Iya. Lho. Kon iki ya apa wong bowo kon nalangi lho.
0: Sementara.
1: Ayo,
0: ayo. Ayo wis, budal.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina
3: Suara Marga. Lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
4: Lintas informasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengajukan Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengajuan itu Mitra disampaikan Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Habibur Rahman dalam rapat kerja di ruang rapat Komisi 3 DPR Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 1 Oktober 2026. DPR RI mendapatkan surat dari Presiden Prabowo Subianto nomor R57/Pres/09/2026 tanggal 30 September 2026 perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri. Sebagai tindak lanjut, kata dia, DPR menggelar rapat di Badan Musyawarah dan diputuskan digelar fit and proper test terhadap Suyudi Kamis pagi.
6: Radio Suara Jombang.

0: Wis nari ta?
1: Wis.
0: Nek eh? Nari slender. Awakmu iki lho nyambut gawe narik-narik apa? Ya narik penumpang ngono lho.
1: Oh, penumpang.
0: Iya. Eh, gak metu cak saya. Mosok. Hah? Apa nggo kene ket jam pira? Wah, biasa iki sak jam rene, biasa iku. Lho ya merkeso. Kok kanca dhewe mosok lali. Aku iki kangen sak merkeso. Biasa iku wis ya apa maneh wong sak merkeso iki kanca lawas. Aku iki gak enak gak direngengi sak merkeso iku.
2: Iya. Halo.
0: Hei. Ayah, iki opo?
3: Kang Jajang,
0: kene aja. Wah, kene.
2: Ah. Wah. Ya opo? Pirang-pirang dino gak tau petuk dhewekne.
0: Ah. Mosok wong gone pancet nduk kene kok.
2: Lah iya, mangkane becakmu mang lho.
0: Iya, ya.
2: Aku iki mbok terno nyang gone.
0: Nang ndi?
2: Nyang gone iki lho, ngene ndupa.
0: Ndupa?
2: Iya.
0: Saya ingin ngene ya, saya?
2: Iya.
0: Wis ngombe ta? Ini ngombe kopi ke kopi kene.
2: Ngombe apa sing diombe apa?
0: Ini ngombe kopi ngono ya, biasa?
2: Kopi. Warungin dia ngono.
0: Lah iki apa iki?
2: Wah, enggak ono warunge ngono kok.
0: Sampeyan iki ya iki daran warung resi iki.
2: Warung resi ya.
0: Iya, dadi resi sembarange, warung sakanane ngono lho.
2: Ah, kok niku pancen pancet ket biyen.
0: Lha enggak pancet ya, biasa.
2: Wong becak ngono, wong sumpah kang rasakno.
0: Lho, peno iki lho.
2: Peno lho.
0: Iya ya.
2: Becek ket mau wis narik ya.
0: Wis arek-arek mang apa?
2: Ya lutung.
0: Iya ya. Kapan
2: po?
0: Lho. Iki ngene ya, Jo. Wancane iya, aku mang ngenteni sampean arek-arek wis rukunan kabeh.
2: Timbangane sepi-sepi.
0: Nah, karepe ngono. Saiki sampean reng-reng nggo kene ya.
2: Iya ya.
0: Ya wis bantu-bantu lah. Ya carane.
2: Ya timbangane nganggur ya ayo. Nah. Nggih lho kekaruan, Bun. Peneran wis mbek meneng cekel tangan wis.
0: Iya.
4: Gorengan ta kok.
2: Wis gak dikernet wis. Iyalah. Siki pingin aku iki ngidung timbangane kanca-kanca becakan wis suwe gak tau petuk.
0: Nah, iku apa ya, Sob?
2: Oleh-oleh sak godhokan mulih.
4: Lumayan.
2: Ngene lho nyambut gawe opo? Ket biyen kok pancet teh. Ya gak ngersu lho jane ngene wong panjenengan awak dhewe salah lairé biyen ketiga. Ngene lho, kok mentolo bojoku mangan kaya aku.
0: Ayo, Sob. Jaman ini kok bisa ngelung-ngesah itu apa ya, Jok?
2: Gak, ya gak apa-apa, Mbak Nyane. Saking apa sih ngesak nama isinya itu. Oleh pirang-pirang tahun sampai ya ini pancet, ini oleh koyotok nguyu. Ini kalau kok ngondok sak walu-walu. Ngondoknya. Iling-iling pucu jaman ya ono sampai ya ini pancet, muring-muringnya temburuan nih.
0: Temburuan ya?
2: Iya. Tua-tua tambah temburuan sangan aku lapo anu.
0: Terus apa ya?
2: Ngaku gak lapo-lapor. tak kaya timbangane nganggur. Monggo mulai kumat.
0: Iya.
2: Alah ditangkap konco becaan. Muki-muki bareng ngono selamat.
4: Tak buane rum.
2: Oh, banyak labone tak mut kabeh kok. Gong sak iya sangone arek ya kowe. Ya wis beres. Lha iki lho nek sing bantu. Monggo kula sing mulai. Mulai. Anang dung dung dung dung dung dung. Oh. Mbayane iki gong nduk mburi nduk ngarep sampe remak pula. Pinera oh suara prewangan iki metu. Pinera oleng kong skecong amreksani pelawak tunggal kane wangi. Jamar kesong. Durung. Menawi wonten alapat kidungan kula pancen kawit rungin camet ake so
1: tidak isine kedondong ngene lho ape mati eman elek elek kaya ngene ngene kok mentale nyusoni piye
5: persis menawan
1: tak terus
2: terus pancen dalam dunyo piro suwene ayo sing rukun

0: Enak sih gak dilepon melaku surit. Melaku bengit tawan gelantong.
1: Mulane sing temen padha ngerti ne bisa selamat ora rukun salah awase mbembu
0: jula juli tek
1: tapuane ludruk sing ludruk arek prang kidulan rinolan wengi tak sebut-sebut supaya langgeng menatahan sapenira cukup sing dipangan awan-awan wong menek kelopong kelopo dipenek lontrono woe prawane nontok karo lan Joko Joko melok nontok mas katut aku ya embo karo jawang
0: enggak tak terus enggak tak terus aku wajar aku ditawur arek kene lemu-lemu perawan kene ngono meneng-meneng mergaku gak ero oleh anune nyawang nonton ya nonton tapi jenan arek kene siji arek nggonku kono nek arek kene ngono nurut-nurut ngrusolah temen mergo ya temenan arek kene iya ya mergo arek kene meneng-meneng mergo sik yaene
2: nek ganti wayan ya
0: to mbok dilunggah apa mana narek bien iya iya nek kepedo arek lanang dah arek wedok ngene
1: jangan gitu dong jangan gitu dong cari arek lanang ngenyek nek arek saiki waduh mau kemana mas arek wedok sih nyawa mau kemana mas cari lanang biasa saja nih
0: iya, umpanya aku tau nyang Jakarta tulung sino gak kerasan. Lu kono numpak sepur. Sepur adek kuandeng adek tuwowo. Aku bingung kok. Bingung delok wong-wong. Wong ana sing wong wedhus ta. Macake ana sing
2: macam-macam ya?
0: Iya. Ate ana sing blangkon.
2: Iya iya iya.
0: Wareng kepethuk wong kono iku ngin, ku tak tutungno sik kidung aku ngomong turak nemen aku lan. Iya sing perlu kidungane. Iya,
2: kendangane aja.

0: La...
1: Oh. Dangdut ini lho.
2: Dangdut itu aku aja, dangdut. Iya, ini aku gampang pekoro lho. Ngomongnya aku lak gampang.
1: Iya, iya, iya.
2: Lah iya, aku bisa ngonara cok khawatir. Sing tadi lak duit meneng.
1: Iya.
2: Ngini aku boleh bisa ngoni. Iya. Adik gak seneng ya apa lah, ngini itu aja lho. 500. Tapi gak tepangan ijen. Mana bisa kok? Mana bujuk.
1: Bek kopi ini umbin ya, Cak?
2: Iya, iya, tak umbin ini. Nanti kopi ini rana. Nek ndelawak ku kayak bisnis ngini, mulai tahun petang pelusong, lu juga tau ada ewang. Lian ijenan, nah, ngini gitu. Sapa sih gak seneng dulu orang pijenan ngini, mulai ya si jenan ku diternarek-arek. Becak. Kadang-kadang aku ingin aneh gak bayar jilok nombi hari ini. Mbak Amin.
1: Lah iya, Cak. Lah ya apa ya saya ngaku ya anak-anak bojo-bojo ya, Cak.
2: Lah iya, Dik.
1: Sampai mana aku gak lek kok ya seneni bojoku. Heeh. Mm-hmm.
2: Tak jole kidungan ya.
1: Iya, dadi kok bali ya. Heeh.
2: Saya kayak padha sing sabar.

0: Mari tak ngunak deli walang kekek. Cara ndi aku seneng wong panjenengan aku iki wong mlakrane kenal wong sak dunia.
1: Iya, iya.
0: Kota Surabaya. Wong ndi kenal, wong Surabaya kenal, wong daerah kulonan kenal. Wong ndi kenal Pak Markes saiki Pak Markes karo jenenge. Mergo sekolahe kurang dhek, mergo sekolah mbar pijet. Sekolah 3 tahun gak tak diunggah-unggah. Saking pinter e. Sayang enggak dikernet melok ae sapa guyu rek guyu tok gak leren
2: walang kekek ae
0: iya
1: iya
0: iya iya walang kekek iya iya iya iya ngarepe warung gua ya enak kok kayak njuk jajan enak
1: iya terus
0: canting iya aku kumat Joling keliling keliling kejari liwat pandi keliling wong bedang ke pangkalan keliling kali gede lho kali kupang potong wate klontang tabuane merucut wingi mlempem ngono lho kaudanan potong wate wate ya munar winginane kalau potong wate gak kelinci pen tak sanggup potong tine sambar iki ngetek-ngetek wah mulai kumat aku mulai ngepir dari mak wah itu bapak kedua sakana mari bal-balan nah. Awalang abang waduh kok kecing nguyung ini mencelonduk kerung awalang ijo petak dong dong dong dawa sutang senajan bujang direwangi temung ayen duwe bojo ya mas kari enteng
2: penumpang ambek Amin iki.
0: Iya, Dek. Mulai ya.
2: Iku lho.
0: Iya,
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Suara Jombang dimanapun Anda berada. Sudah kebersamaan kita mulai pagi ke malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Shiratal Mustaqim, billahi taufik wal hidayah, wa ridwanul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

saking hadise Ibne Abbas radhiyallahu anhu ane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sabara ala adai faraidillah falahu salasu mi'atin darojatan. Falahu salasu mi'ati darojatin. Niku leh ngarokati sing nulis kleru. Qad falahu salasu mi'ati darojatin. Nek salah sumiatin darujatan bener, tapi iku ora lumrah. Iki ditulis salah sumiatin darujatan, iku tembung seperti gak lumrah. Sing lumrah salah sumiati darujatin. Di 300 derajat. Kula panjenengan ngelakoni ibadah fardu ku apun. Ku kudu sabar. Nggih. Awake dhewe kabeh iso ngrasakno. Kaya apa abote salat. Apa maneh salat subuh. Abot. Abot malih salat duhur ambe asar abot. Mergo salat duhur ambe asar ku wayahe ning pasar. Ninggal pasar terus salat iku abot. Apa maneh jamaah abot. Iki mulane kudu sabar. Sabane gak sabar gak iso. Para bapak, kadang wong kabutan ngurusi dagangan. Iki apa meneh dagangan mateng. Dagangan mentah sing gampang mambu. Niku sok diwangi gak salat. Diwangi gak salat ngenteni dagangan. Abot. Apa meneh petani Jumat-Jumat mari panen. Parine kudu dipepe. Parine kudu dipepe. Dipepe ning latar kandel sampai 20 senti. Jumat-Jumat kok mendung prembeng-prembeng. Kira-kira nunggone pari apa Jumatan? Jadi kalau sampean ku kadang-kadang abot ambek pari ini enteng tinggal Jumatan. Nah ini ke bapak-bapak. Jadi nggih kudu diatur. Terus puni supaya duwe terpal kanggo nutupi pari. Nek sajane mendung-mendung-mendung tutupono terpal dhisik ditinggal Jumatan. Antara kita masih banyak sing abot parine. Nggih, timbang Jumatane abot. Sholat duhur asar iki rata-rata wayahe nyambut gawe, wayahe kerja. Kaya kula nggih sok ningali kuli-kuli kerja. Diliburno Jumat gak gelem, njaluk libur Minggu. Ternyata Jumat-Jumat panggah ning bangunan ora Jumatan. Padahal ya wong muslim, wong mukmin, ki jenenge abot. Iki kudu sabar, nek gak sabar gak iso. Iki jenenge sabar.

taat ngelakoni ibadah-ibadah sing difardhokno Allah. Niki nek ditingali bapak-bapak, wong Islam niku gampang imane luntur. Gampang imane luntur. Apa? Ya wong Islam sing fasik. Tapi nek wong muslim niki para bapak sing kuat imane, mboten gampang luntur. Wong Islam munafik, Islam fasik, iku gampang luntur. Sama dulu mungkin nek Ramadan, sama neng pasar. Saniki Ramadan ambek ora Ramadan, iku padha neng pasar. Wong Islam sing buka warung tetep buka warung. Wong Islam sing poso Ramadan tetep mlebu warung. Abot. Dadi nglakoni kefardhonane Allah ku abot. Luweh-luweh zakat. Luweh zakat. Wis kewajiban zakat, ngetokno zakat. Mulane kula njenengan kapane gadah dagangan, gadah toko, iku satu bulan sebelum jatuh tempo zakat ndang ditotal kabeh. Ditotal secara rinci, diitung wis ana sak nisab apa durung. Lho bapak, nek wis ana sak nisab ya wajib zakat. Nah, iki biasane yo abot. Sing tani yo ngono tani. Rumangsa nandur pari iku akeh ongkose. Ongkose mluku ana dhewe, ongkose ngrabak ana dhewe, ongkose tandur ana dhewe, ongkose matun dadak ana dhewe. Ongkose tandur ana dhewe, durung ongkose mes. Ditung-ditung kok nipis, iku biasane yo abot zakat. Bapak-bapak. Dadi wong kok sabar nglakoni apa sing difardhokno Allah. Apa iku jenenge salat lima waktu, apa iku salat Jumatan, apa iku poso Ramadan, apa iku jenenge zakat, terutama maneh haji. Wong haji ku uweman, saiki haji ku piro, biayane piro haji. Tukono sepeda motor oleh piro. Oh bapak, mulane nek keferdonane Allah dilakoni atine sabar. Niku ambek Gusti Allah disiapi 300 derajat. Besok iku belum kenikmatane derajate, tingkatane. Tiap-tiap tingkatan satu sama lain, tingkat satu sampai kedua, iku dhuwure padha mek bumi langit. Lah bumi langit ku pirang miliar mil. Berapa miliar mil. Lah kalau sampai kali 300. Ku berapa dhuwure? Oke, para bapak, wong sing sabar ngelakoni fardhu. Bocah-bocah santri sing wis balik-balik ana fardhu thalabul ilmi. Sekolah sing isi komahku yo abot. Ya abot. Biasane pakai seragam budal. Kok kamar wis budal. Ternyata tawaf ning pasar. Ah niki jenenge
nglakone ibadah fardu, fardune tolabul ilmi, tolabul ilmi faridotun. Lah wong sing tuwek-tuwek ku apa kaya santri padha mawon. Tolabul ilmi ku minal mahdi ilal lati, dari ayunan ibu sampai luang lahat. Kewajiban fardu. Lha bapak ngaji ngeten iki fardu nek didelok saka tolabul ilmi. Tapi isih penak ngandok neng warung, silo neng kafe, ambek rokokan. Katimbang ngaji ngatane iki, tolabul ilmi. Lah mulane kelonjengan kok sabar nglakone kewajiban, iku disiapi Allah imbalan nanti derajate. Derajate ku sampai 300 derajat. Antara satu sama lain derajate sama dengan bumi langit. Wa man sabara an maharimillah falahu sittu mi'ati darajatin. Iku mau nek nglakone fardu. Tinggal harum ku yo abot. Oh bapak. Monggo to dirasakno. Panjenengan nek ning pasar utawa mlaku ning dalan utawa tengok-tengok ning teras. Teras jenengan ngedep dalan. Kira-kira nek ana bocah ayu kentole ketok iku kira-kira merem apa mloro? Nggih merem nggih mloro, Yai. Akeh ndi mek mloroke? Neku dereng sing dodone wong wedok nggih gununge ketok separo. Lah niku kira-kira tinggal ngene ku abot kok enteng. Nggih, abot. Lha bapak, iki satu sisi mengenai meripat. Maharimillah tentang lesan. Nggih, lesan. Kalau bapak lesan, kanya Nabi disuni perso, nggih. Su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an akbarima yudkhilun nasa annar. Kanya Nabi disuni perso tentang apa yang paling besar, paling banyak memasukkan manusia di dalam neraka? Iku sing paling kathah ku apa? Para bapak, dijawab Kanjeng Nabi, al-ajwafane. Sing paling akeh nglebokno wong ning neraka ku bolongan loro. Alfamu wal farju. Lesan. Para bapak, lesan ku cangkem. Nek gak paham cangkem ya cocot. Iku paling akeh nglebokno wong ning neraka. Apa? Lesan iku suka bohong. Kon ngomong sing pas iku ya abot. Wong bapake takon mbek ibuke, "Ibu, duwite blanja si ana, Pak, entek belas." Padahal si ana sing abang sito. Munene entek belas. Iku bohong. Para bapak, apa maneh ndang duwe utang, utange akeh. Wong ning omah sing nagih utang teko, yeah. Nagih utang iku kondo ning anake, kandhane ibu gak ono. Bohong. Yeah. Bapak. Padahal manusa niki
apapun posisinya dalam kehidupan. Apa iku pejabat? Pejabat iku apa presiden, apa gubernur, apa wali kota, apa bupati, apa camat, apa nopo, utawa petani, utawa ustad, utawa nopo mawon lah posisinya dalam kehidupan. Iki mung dibagi loro tok. Nomor siji as-su'ada, wong-wong sing bakale bejo. Nomor loro al-asqiya, wong-wong sing bakale cilaka. Ketika Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait al-Madani ditanya, siapakah orang-orang yang bahagia? Alusidki watastik. Wong sing ahli jujur, ahli bener, ahli benerno barang sing bener. Kita ngomongnya jujur. Para bapak, para ibu, iki sing ahli bejo. Nah ditakoni sinten sing askia sing ahli ciloko, alul kadhibi watakdib, wong sing ora jujur, sing bohong, lesane bohong, menganggap bohong barang yang benar. Kula bapak, pirang-pirang sing jenenge seorang yang menjadi takmir masjid, nunggone masjid, ternyata mati disiksa. Apa? Ternyata gak beres neng duit masjid. Neng duit masjid ku gak beres. Nate Pak Dekulo kesotik genok patu. Pas jalan-jalan, petuk masjid api tertarik. Akhirnya dawuh neng sing derekno, nggih santrine, anu mut jenenge Mahmud, aku terno neng kiai ne sing duwe masjid iki, diterno teng daleme kiai. Tibane kiai ini pun situ. Bareng ngoten aku teno ning kuburane mut. Tene kuburane, teng kuburane nangis kiai. Muwun. Napa to kiai jangan kok muwun. Disiksa kiai ini. Siksane dos pundi ngene ngene ngene siksa. Neku sebabe nopo siksa ngene iki biasane sebabe nggunakno dhuwit masjid. Kira-kira enek apa gak kiai sing ngene iki? Sing ora ati-ati. Nek ora masjid ya musala, dhuwit musala. Nggih, ora beres. Sing hati-hati. Akhirnya datang keluargane takon petuk putrane, ternyata betul. Nggih. Para bapak. Nek sing gawa dhuwit iku kiyaine, anake dhewe cerita, nek bapake gak transparan masalah dhuwit. Itu abot, nyekel dhuwitku abot. Tengreke sing nyekel dhuwit iku Pak Harun niku wae, takon ana ora abot. Ora gunakno iku lho. Minimal para bapak kadang-kadang butuh utang. Utang ora kandha ning ketuane krana dadi bendara teko digawe ngono
dicatat aku gawe sak met, gak oleh iku. Amanah. Pirang-pirang wong nyekel dhuwit niku teko digawe, Allah aku tak utang dhisik, tak cadet aku utang. Iku oleh. Nek dhuwit organisasi kudu musyawarah ambek pengurus. Ki enek pegak sing nyekel dhuwit. Niku askia niku bohong. Lha Bapak, dadi sing suada iku sing ahlusidki wa tasdik. Ya ahlusidki wa tasdik. Sing askia alil kadhibi wa taqdib. Woku pirang-pirang. Pirang-pirang petane utang mes gak nyaur. Mboten jujur. Pirang-pirang wong sugih para bapak lah kok jipuk beras miskin raskin nggih mergo napa sing dadi lurah iku dulure maksudnya ora oleh wong barang sugih gak termasuk miskin kok nggowo ketake beras raskin niku mboten sekedhik niku. Iku jenenge adil kandhib, bohong, mboten jujur. Nah, para bapak, pancen masalah bondo. Masalah bondo ku halalu khisabun wa haramu adzabun. Para bapak kula nate tijak kali Rama Yesotik, nggih guru kula, nggih pakde kula. Datang tulung agung tulung agung mal ayo nyambangi kancaku kekasih Mbah Takim. Mbah Takimku bapake Mbah Yai Abdul Jalil tulung agung teng kuburan muhun nggih kula nggih takon Pakde napa kok muhun Pakde mal kamare sak pendeleng. Saking jembare sak pendeleng. Lampu kindil, lampu gantung dari surga. Bebut permadane surga. Suguhane enak-enak mal, suguhan surga. Tapi gak iso mangan. Gak iso mangan, niki nangis ya. Gak iso mangan. Dosane nopo Pakde? Iki duduk dosane mal, ngene iki bondo tinggalane durung diwaris. Padahal kula sampean kabeh rata-rata wong lagi mati cek setahun kok diwaris, kok kemlawan warisan. Soro. Ti bondo iku halaluhu khisabun, ku halal, gak haram. Tapi mbek anake, mbek ahli warise ora ndang dibagi. Ora kok kudu mai dipecat di bongkar ana didume kusen-kusene lawang gak ngono status tanahku statuse sing duwe sapa sawahku statuse sing duwe sapa omahku sing duwene sapa status para bapak kapan ora ngen kadang-kadang ana bocah yatime kakange kadang ibu katutan bondone bocah yatim. Sopo sing mangan bandane anak yatim, iku berarti mangan api di dalam perutnya. Nah niki akhirnya terus mudi, kula kalih Pak Yai Sotik datang daleme. Takon putane, sampai saat niki sik wonten putane
Akhirnya kula njaluk izin Pak Karim, cerita ini bagaimana saya sampaikan kepada masyarakat. Nggih Yai Jamal, monggo kula ikhlas, kula ridho disampaikno. Nggih. Akhire ya Karimku nggih ditakoni esotik, bapakmu ku sedo wis pirang taun. Niki sampun 2 taun. Tinggal wis diwaris apa durung dereng Yai? Kenapa gandang diwaris? Mboten saged carane. Tuh berletakkan buku, ditulis carane ngene. Bareng ngerti carane ngumpulaken kiai-kiai, dipasahno kiai, kengken bagi. Oh bapak, umumnya kalau jangan mboten-mboten kemlalan warisan. Iku berat. Ada beberapa keluarga singkul sukane anjuran mboten purun. Nggih, murat-marit. Nah, iki masalah jujur, nggih, masalah jujur. Jadi tinggal apa yang diharamkan Allah, iku ya kudu sabar. Sabar. Nah, Bapak, wong sing sabar tinggal apa yang dilarang Allah, iku disiapi Allah situ mi'ati darajatin 600 derajat. Kalau lebih abot, tinggal larangane Allah ku luwih abot katimbang ngelakoni keferdunane Allah. Kata kula bapak, larangan Allah, lesan, larangan Allah, lesan tok niku kata bohong, ngerasane adu-adu. Kedap malih laman triti usume pilkada-pilkada kata provokasi-provokasi. Provokasi-provokasi, hati-hati ini. Oh bapak, ini tinggal keharamannya Allah. Wa man sabaru alal musibah falahu tis'u mi'ati darajatin. Nek musibah, wong atik dhewe musibah kok sabar. Oh bapak, disiapi Allah 900 derajat. Nah, musibah ku ya macam-macam. Kadang-kadang sawai rusak krono tikus. Sawai rusak krono hama belalang. Sawai rusak krono hama wereng. Nggih, wayahe panen kebanjiran. Lah, iki musibah kabeh. Kok musibah ku kadang ngeneki awake, kadang ngeneki bandane. Musibah. Iku berat. Durung awake dhewe kena pilek, kena watuk, kena senep, kena mencret. Iku wadah musibah niku. Dimulane kok sabar nggih oleh musibah nek disiap siapi Allah ku 900 derajat. Bapak-bapak, kula sukane contoh nggih. Wong sing kena musibah. Musibah awake, musibah bandane. Bapak-bapak, Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Niku bengane nulis di dalam kitab An-Nawadir. Nabi Musa alaihi salam iki matur datang Gusti Allah, ya Rabbi arini walian min awliya'ik. Ya Rabbi
Kula pengen semarep kekasih panjenengan. Wali, wali panjenengan. Loh Bapak, tiba-tiba Nabi Musa mendengar panggilan. Panggilan dari Allah. Liwate liwat malaikat. Ya Musa is'ad hadzal jabal wahbit al-ilal wadi taro masa'alta. Ada panggilan, mergo Nabi Musa takon. Ya Rabbi, tunjukkan kepada aku salah satu dari kekasihmu, walimu. Para Bapak, dawe munggau gunung. Nah, wis munggah gunung, mudhuna ning jurang. Jurang iku lembah. Cara bahasa Nusa ku lembah. Jurang. Yeah. Dawe Gusti Allah, engko awamu bakal weruh apa sing mbok takokno. Yaitu tentang wali negosi Allah. Nabi Musa berangkat, oh Bapak, munggah gunung, terus mudun jurang. Akhirnya sampai kepada wadi, sebuah lembah. Ternyata ngandapi gunung niku enten tempat sing luas. Di semisal gua luas di bawah gunung. Niku enten omah. Enten omah. Omah iku di bawah tanah, berarti ning gua. Omah bawah tanah. Nabi Musa mlebet. Ternyata di dalam rumah itu ada orang yang sendirian. Kano kancane. Diperhatikno ambek Nabi Musa, ternyata laki-laki ini majdum. Nggih, terserang penyakit lepra. Lagi jenenge kenek bilai. Kenek bilai anake. Ini diserang penyakit lepra. Ka'annahu kit'atalah min mulqatan. Ini kena penyakit lepra, sebagian anggotane wis copot, wis protol. Bapak-bapak, wong lepra ku kadang-kadang tangane protol, kadang sikile protol. Nek didelok niku koyok daging lumbruk. Koyok sepotong daging sing lumbruk. Nah, tapi isih urip. Meripate ketip-ketip. Ambek Nabi Musa diului salam. Assalamualaikum ya wali Allah. Nabi Musa langsung ngerti waline Allah, mergo petunjuk dari Allah. Nek awakmu munggah gunung, mudun jurang, engko bakal petuk sing mbok takono. Assalamualaikum ya wali Allah. Lah kok wong iku jawab, waalaikassalam ya kalimallah. Waalaikumsalam. Kalimallahku Musa. Musa. Nek Khalilullah Ibrahim. Nek Ruhullah Isa. Nek Habibullah kan Nabi Muhammad. Iki ya kalimallah. Nabi Musa tanya, dari mana kamu ngerti kalau saya ini kalimullah? Kok moro-moro kok jawab waalaikassalam ya kalimallah. Musa, saya ini laki-laki
yang sedang sakit seperti ini. Tidak ada satupun orang yang mau mendekati aku. Lepra bakal jijik no, jijik. Tidak ada satupun orang yang mau mendekati aku, yang mau menjenguk aku dalam kondisiku yang seperti ini. Nah, beberapa malam iki aku nyuwun ning Gusti Allah. Ya Musa, saya mohon kepada Allah berdoa agar saya dikumpulkan dengan kamu. Saya mohon pada Allah beberapa malam ini agar saya dikumpulkan dengan kamu, dipertemukan dengan kamu. Loh, kemudian kamu kok datang? Maka berarti ini Allah mengijabahi doaku. Musa terus jawab, wahai laki-laki, kamu dalam keadaan seperti ini, siapa yang melayani kamu? Sing ladene sampean ku sapa? Neng omah, omahe ning isore gunung, berarti neng kuwo. Ijen. Ya. Sing ladene sapa? Dan dari mana makananmu dan minumanmu? Lah, wong wis gemletak, geblundung kaya daging. Loh bapak, wis gak iso mlaku, gak iso obah. Iku isih urip kan butuh panganan, butuh umben-umben. Nek ana panganan, sing ladeni sapa? Lah nek sing ditakok Nabi Musa, sing ladeni sapa? Pangananmu saka ngendi? Banjur umben-umbenmu saka ngendi? Ana ku jawab, kula gadah anak. Anak kula saben dinten nyambangi kula. Nggih dateng lembah niki, dateng juran niki. Kalih mlaku niku mendhet buah-buahan yang ada di sekitar lembah ini. Oke. Kalau enggak ada buah, ya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan iku dijupuk. Dijupuk diaturno kula, kula damel buka. Loh, kaya ngono ku jek poso. Dadi kula damel buka. Niki bendinten anak kula ngriki. Musa dawuh, aku kepengen roh anakmu. Manggone neng di dalani liwat ngendi. Aku pengen waruh anakmu. Terus wongiku matur, dalani liwat ngriki, pun jangan liwat ngriko terus. Dalan-dalane dituduhno. Nabi Musa berangkat petuk anake. Ternyata anake ku ganteng, tampan. Wajahku koyo wajahe bulan. Barokahe ngladene wong tuwa. Nggih. Wajahku kaya rembulan. Kula bapak, Nabi Musa sampai kagum, kagum. Ana bocah kok ganteng ngene. Wajahe mencorong. Nabi Musa kagum. Sampai Nabi Musa dawuh tabarakallah ahsanal khaliqin. Ya. Muga-muga oleh barokah Gusti Allah
sing paling bagus gawe makhluk. Lalu Bapak, suatu saat Nabi Musa pas nyambangi anak ini kuwau. Loh kok tiba-tiba datang jenenge binatang buas. Tempat niku. Bocah sing ganteng sing tampan wajahe moncoku didekep ambek binatang buas, singa. Dipangan. Nggih. Para bapak, dipangan. Nabi Musa iku dadi kagum, melas. Ati bocah gantenge kaya ngene didekep ambek binatang buas dipangan. Lajeng Nabi Musa krana heran kagum matur nang Gusti Allah. Ilahi wa sayyidi waliyun min awliyaika matruhun ala tikal halah waraisalahu khotimun fa'auhallahu ilahi anirji ila waliti. Ya Rabbi, kekasih Gusti Allah, kekasih panjenengan tergeletak di bawah gunung. Mboten enten sing ladeni. Sing ladeni putane didekep pisan kalian singa. Dimakan kare singa. Kok semanten Gusti pengen ngersakaken. Tiwalene jangan kuwi gumlek tak gak iso apa-apa. Diladeni mbek putane, putane dipangan singa pisan. Wa'auhallah ilahi. Musa, wis awakmu bali ning ngone bapake. Bali ning ngone bapake. Saiki buktekno. Ya. Saiki sawangen kesabarane bapake ambek sifat ridone bapake. Kesabarane bapake ambek ridone bapake. Para ja'a Musa ilaih. Nabi Musa ku balik nyane bapake. Bareng petuk bapake kaya biasane assalamualaikum ya wali Allah. Waalaikumsalam ya kalim Allah. Tak kabari yo, nopo putramu sing ganteng wajah mencorong koyok bulan, sing biasa ngeladeni awakmu dipangan macan, dipangan singa, lah kok guyu? Lho niki lho sabare mbek ridone. Ora Bapak. Nek sabariku mampu utawa betah ngrasakno barang pahit ora ngresu sabar. Ridho. Ridhoku nek oleh cobane Gusti Allah malah ngrasa nikmat. Rasa nikmat mulane guyu. Dikabari putane dipangan macan, dipangan singa, fadhi kasururun wa farohan malah bunga. Barofa atarofa ila sama ngangkat wajahe ning langit. Nggih. Tangane wis putul, gak iso ngangkat tangan wis putul. Nyawang langit. Wa qala ilahi wa sayyidi
Laqad razaqani razaqtani hadzal ghulam wa kuntu adunnu annahu ya'isu ba'di fahaisu arahtani minhu fakbitni ilaik sajidan. Bapak-bapak ngangkat wajah di meripati nyawang ning langit ndonga ya. Ya sayyidi ilahi wa sayyidi pengen sampun maringi rizki datang kulo anak lanang isih nom kulo menduga nek anak lanang sik nom niku mengke bakale pejah sak badane kulo di kulo disik sing pejah terus anak kulo niku penyono kulo ternyata mboten malah anak kulo pejah riyen sak durunge kulo ya Gusti mulane kulo nyuwun datang panjenengan pengen cabut nyawa kulo dalam keadaan sujud nggih. Pengen cabut nyawa kulo dalam keadaan sujud pas sajadah kemudian sujud kalau bapak wis gak ubah. Nabi Musa diubah-ubahno ternyata sudah meninggal. Paidan huwa qad mata. Nabi Musa matur yang Gusti Allah ilahi wa sayyidi yakunu waliyuka mulkon fi misli hadal maudi wa waladuhu mulkon fil wadi. Ya Allah Gusti kekasih panjenengan gemleta seduk teng tempat niki putrane sedo tengene lembah nggih dipangan kalih macan. Fanazala Jabrail ilahima akhire malaikat Jibril mudhun nggih waline Gusti Allah sing kena penyakit lepra ditusi ambek Jibril nggih. Baru bapak akhirnya dipendem ambek malaikat Jibril. Putane sing dipangan macan baru bapak sisa-sisanya didusi ambek malaikat Jibril, dipendem ambek malaikat Jibril. Nah baru bapak niki karo-karone oleh musibah. Jenenge musibah awake, musibah anake. Bapak, pirang-pirang wong sing kena musibah. Abar. Wingine kula aturaken jenengan. Jenenge Imran Ibnul Husain. Nggih. Nomor kalih. Nggih. Patah niku termasuk Fudail bin Iyad termasuk niku niki Imran bin Husain laturaken jenengan wingenane niku diparingi coba mek Gusti Allah ku sakit murus. Sakit murusku sampai gak iso ngadeg, gak iso lungguh. Oleh bapak saking cobane niki ambene sing kangge sare dibolongi. Dadi kapane buang air besar nggih teng riku. Buang air kecil nggih teng riku, dicawiki nggih teng riku. Ngandhape ditadai bak nggih.
Kena apa lara murus kowe kok sampe gak iso ngadeg ora iso lungguh. Sebabe muruse ku 30 tahun. Nggih. 30 tahun. Nah, niki cerita niki kangge nggih. Itibar awake dhewe. Kanjenganku ngelu wis muring-muring. Luwes muring. 30 tahun. Oh, Bapak. Adike nyambangi nangis. Dek, lapo nangis, Dek? Anu, Cak, gak mentolo ndelok sampean. Aja nangis, Dek, ya. Ya, mergo aku dhewe nyuwun ning Gusti Allah. Sakitku aja disudo lan aja diilangno. Lan iki sakit titik ngene nang dokter. Ana pengumuman Jai Jamal gak iso ngaji ning Surabaya berobat. Allah Bapak. Apa berobatku ngilangi sabar, nggih, para bapak. Sing penting ku atine gak mesengut, gak ngresula betah sabar. Adapun berobat iki ikhtiar. Nah, tapi durung sampe tekan rido. Nek rido ku tambah nikmat kados niki. Kados niki. Nah, riyen Rama Yadu Jale Tulung Agung, orang yang sudah seperti itu nalika sakit jantung tasik teng Surabaya, jantungnya pasang ring, pasang ring, jadi masih berobat. Loh Bapak, padahal Rama Yadu Jale luar biasa. Nah, niki mboten berarti ngilangi niku. Yang perlu Bapak kapan nih berobat mbok menawa Allah paring kesembuhan, kersane ibadahe tambah panjang, ibadahe tambah panjang. Niku mboten napa-napa. Kok wektu niku Rama Yadu Jale dibutuhno ambek murid-murid thariqah dibutuhno. Maka perlu para bapak berobat ya. Supaya apa? Supaya bisa melayani. Lho biyen niku enten sing jenenge Ahmad Al-Muhajir. Manggone teng Irak. Napa, Bapak? Manggone teng Irak. Nah, waktu itu Irak fisik dihancurkan oleh Eropa. Akidah aliran dihancurkan oleh Syiah. Nggih. Pengen mesti eleng ceritane Sayyidina Husain teng Karbala teng Irak niku dipenggal lehernya untuk bal-bala Sayyidina Husain. Lah mindurati Rasul sing nyekeli paham Ahlus Sunnah wa Jamaah tinggal beberapa orang. Banyak yang gugur dalam perang, gugur dalam perang. Iki tinggal beberapa orang, salah satunya jenenge Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir lari ke Hadramaut. Iki apa jenenge gak sabar. Dengan kondisi Irak yang seperti itu apa gak sabar? Apa takut mati? Mboten kok takut mati, mboten kok ora sabar, tapi mengkhawatirkan hilangnya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Al-Muhajir itu artinya orang yang hijrah, namanya Ahmad. Al-Muhajir ilallah. Orang yang berhijrah kepada Gusti Allah. Lari teng Hadramaut.
Lho Bapak, teng Hadramaut di sana nggih akhirnya anak beranak turun temurun. Pertama anaknya jenenge Ubaidillah. Ini ning Hadramaut. Ubaidillah punya anak namanya Muhammad. Alawi dulu, Alawi. Jadi keluarga Alawi iki dari ini. Alawi punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak Alawi lagi, Alawi sane. Punya anak Ali Khalik Qosam. Ali Khalik Qosam punya anak namanya Muhammad Soibul Murbat. Ku di anak papat, Alawi, Ali, Muhammad, Abdullah. Lah yang Alawi ini keturunane masuk teng India. Alawi jenenge Amir Abdul Malik menjadi raja Islam yang pertama di Gujarat. Terus punya anak namanya Abdullah Adoma Khan. Khaneku Pakistan Utara. Ini punya anak namanya Ahmad Shah Jalal. Shah iku Pakistan Selatan. Lah ini punya anak namanya Maulana Jamaluddin Akbar Husain. Iki gadah putra sekawan, iki cucunya semuanya masuk teng Jawa. Nggih. Iki sing sampai akhirnya nimbulno Wali Songo niku. Bapak Almut Muhajir ku bukannya enggak sabar, enggak rido. Tapi untuk menjaga niki, menjaga paham Ahlussunnah wa Jamaah. Dadi Romi Abdul Jalil niku krana niku panjenengane sik dibutuhno ampe umat. Dadi perlu berubat. Oh Bapak masih sempat hidup beberapa tahun. Romo ya Abdul Jalil. Hebat kok, hebat kok Bapak. Nanti kalau cerita nonjan dengan malam-malam Ramadan, kalau tilem teng musola lawas, kali jenenge Pak Subhan. Pak Subhan tak takoni. Pak Subhan tuh aslinya dari mana? Dari Mbawean. Sudah lama di sini, sudah 3 tahun setengah. Sudah pernah pulang? Belum. Punya istri? Punya. Anak? Punya. Kok sampai Pak Suham loyal, ya, taat kepada guru seperti itu. 3 tahun setengah enggak pulang, padahal hanya bawian aja. Ini apa punya cerita Pak Subhan? Punya. Ketika itu saya cari ikan pakai perahu kecil, pakai layar. Di tengah laut datang angin dahsyat, gelombang besar. Layar saya putus. Perahu saya dipermainkan, ya, bahkan oleh ombak. Harapan hidup sudah tidak ada ya sama, tidak ada. Tiba-tiba di ujung perahu saya ada orang muda, kulitnya sawo matang. Ya. Begitu ada orang muda itu, perahu saya stabil. Sekalipun gelombang besar, saya selamat bisa mendarat di pantai. Saya tanya, saudara ini siapa? Abdul Jalil Tulungagung, ya. Terus hilang ya Jamal. Saya sumpah akan saya cari sampai ketemu. Aku akan jadi muridnya. Ngoten. Ku koyo ngoten ya jalaniku. Tapi isih berobat. Isih berobat. Karena masih dibutuhno ambek masyarakat. Ketika Mursyid Sandiliah Nganjuk, nggih. Jenenge Mbah Hakim Haji. Nggih. Ngepasi balang jumroh Aqabah. Waktu niku dereng enten renovasi balangan jumroh. Dan enten pager dadi wong luar
balang jumroh bareng wong Indonesia, orang kuat orang lemah bareng.

yang sehebat itu ya Ijal, kalau bapak ini ku isik berobat. Tadi kanggo contoh kalau jangan cita pangkatnya kalau sampein kabeh kok gak gelem berobat ku berarti putus asa. Putus asa, jadi ikhtiar itu juga wajib. Lah siji meneh kali Imron iki. Nah, dawe ini ku ngoten, aku dhewe njaluk supaya sakitku gak diilangno, gak disuto. Tak kandane ya dik ya, kandane. Ya, tapi aja omong-omong wong selagi aku isih urip. Napa Kang? Aku mendina ku diparani malaikat. Assalamualaikum, salaman lunga. Teko maneh malaikat assalamualaikum salaman lunga. Lah ngene iki aku nikmat. Lah mulane loroku aku nyuwun gak disuto, loroku gak diilangno. Lha bapak critane malih kathah jenenge Urwah bin Zubair. Zubair iku mantune Abu Bakar As-Siddiq sing oleh asma. Oleh asma, nggih. Oleh asma, Mbak Yuni asma jenenge Aisyah digarwa Kanjeng Nabi. Lah sing adike Aisyah jeneng asma digarwa Zubair Ibnul Awam. Iku gadah putu Urwah, gadah putu Abdullah bin Zubair. Bapak Abdullah. Nah niki kabeh kuleh coba gede kabeh. Urwah sakit menjalar sampai dipotong kakinya. Abdullah bin Zubair dibunuh seorang namanya Hajjaj bin Yusuf. Ini dibunuh. Ini coba apa? Coba. Kalau bapak wong biyane ku akeh cobane. Gusti aku nek demen ning kawula mesti dicoba.